0: Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan prosentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga

0: Dengan dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksana menyatakan SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
5: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
6: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
7: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan kawasan sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT.
6: program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
7: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari

0: kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
1: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih

0: meningkatkan produksi garam nasional. Jumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stotter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
2: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
3: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
4: Saya sih jujur nih ya berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam

0: impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF, Mark Lee, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Jalen Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama MTMC Korlantas Polri dalam Polantas Karipro 3.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan Untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JBL Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan Flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari Gerbang Tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan Gerbang Tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Praslinda melaporkan, selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
4: Terima kasih Brigadir Praslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Kompas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Ngapa dok tapi tamang di kampung sebelah dorang satu grup ada babeking usaha, padahal dorang sama jodeng torang, sama-sama susah.
1: Aduh iyo, kita lihat-lihat itu pada dorang pepostingan, mantap dorang no. Kok torang kapan dang membawa usaha sama-sama?
0: Gampang, yang penting ada DP modal. Dorang dapat dari mana kang DP modal?
1: Tahu le, kita langsung tidak tanya ku ano. Pak Lura, Pak Lura, mau ke mana dia itu sana kang?
2: Ibu-ibu, aduh, rupa rame-rame ini. Ada apa ini dengan ibu-ibu?
1: Pak Lura, biasa juga Pak Lura, himpunan ibu-ibu ada beberapa cerita kehidupan ini.
2: Aduh.
1: Suka mau buka usaha sama-sama, marnya ada modal,
0: Iyo, kasihan.
2: Mak, suka betul ini dah, mau bawa usaha atau?
0: Suka no, kasihan Pak Lura. Marco ada modal ini, orang susah semua le, kasihan.
2: Aduh ibu-ibu, tenang ya ibu-ibu. Sekarang ini soal bantuan KUBE dari pemerintah. KUBE itu kelompok usaha bersama. Nah ini merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif atau UEP untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Nah, usaha ekonomi produktif UEP ini rupa bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama for meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial untuk keluarga. Nah, KUBE ini ibu-ibu beranggotakan 5-10 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu begitu.
0: Wah, pas itu langsung jotoran. Kung, bagaimana mau urus itu dan Pak Lura?
2: Gampang ibu-ibu, yang pasti cari dulu 5-20 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin. Kong, ajukan proposal ke dinas sosial kota atau kabupaten. Nanti selanjutnya dorang mau bantu akan no.
1: Aduh, pemantap. Jadi bagaimana ini torang? Mau lanjut ini rencana usaha begitu?
0: Lanjut demi kehidupan keluarga sejahtera.
1: Gas.
3: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak.
2: Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian, gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Iya, baik pendengar, kita lanjutkan ya Manado pagi ini. Seperti biasa ya, musik informasi spesial siap hadir terus untuk melengkapi ruang dengar Anda sampai di jam 10. Nah ya, Anda yang sudah kembali siap ya dengan semangat Anda ya untuk hari ini lagi. Semoga yang Anda rencanakan semua boleh terlaksana, terrealisasi sesuai dengan apa yang Anda harapkan.

0: kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

0: Kok minumnya TS?
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, pakai kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

dan bernyanyilah ya. Demikian ada Musik Kimia Band kembali sudah melengkapi semangat Anda untuk pagi ini ya. Sambil beraktivitas, sambil nyanyi juga gak apa-apa sih, sambil tersenyum. Iya, saya coba hadirkan dulu info.

sejarah yang diperingati. Ya, yang pertama, hari berdirinya San Marino. Ya, hari ini merupakan hari istimewa bagi negara kecil di Eropa Selatan, San Marino, di mana pada 3 September, tepatnya 301, ya, 3 September tahun 301, Santo Marinus, seorang tukang batu yang melarikan diri dari penganiayaan agama di bawah Kaisar Diocletianus, ya, mendirikan San Marino di Monte Titano. Dan kemudian San Marino berkembang menjadi salah satu republik tertua di dunia yang masih terus bertahan hingga sekarang. Karena itu, setiap tanggal 3 September diperingati sebagai Hari Nasional San Marino. Selain hari berdirinya San Marino, pendengar, 3 September juga bersejarah bagi dunia internasional. Karena pada tanggal tersebut, ya, tepat pada tahun 1981 mulai berlakunya konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Dan perlu diketahui pendengar, peringatan ini juga disahkan oleh PBB pada 18 September tahun 1979. Ya, namun konvensi ini baru resmi berlaku setelah 20 negara meretifikasi, ya, tepat pada 3 September tahun 1981 sampai sekarang. Konvensi ini mencakup banyak aspek, ya, mulai dari hak sipil, status hukum, hingga perlindungan dalam kesehatan reproduksi. Jadi tidak heran 3 September menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan kesetaraan gender di dunia. Oke, selain itu juga pendengar, hari ini 3 September, ya, dikenal juga sebagai Hari Pencakar Langit, Skyscraper Day. Peringatan yang ditujukan untuk menghormati Louis Henry Sullivan, seorang arsitek asal Amerika yang lahir pada 3 September, ya, tahun 1856. Di mana pendengar, Sullivan ini dikenal sebagai Bapak Gedung Pencakar Langit karena beliau bersama dengan William Liberan, ya, mendirikan gedung pencakar langit pertama, yaitu gedung asuransi rumah di Chicago tahun 1885. Gedung dengan setinggi 10 lantai sudah dianggap luar biasa, ya, luar biasa tinggi di masa itu. Dan Hari Pencakar Langit menjadi satu momen untuk merayakan kemajuan dunia arsitektur, ya, terutama gedung-gedung modern yang kini menjulang di berbagai belahan dunia. Oke, kemudian yang terakhir, di Indonesia 3 September diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Organisasi kemanusiaan yang bergerak di bidang kesehatan, sosial, serta bantuan darurat bencana. Dan sejarah panjang PMI ini dimulai sejak masa penjajahan Belanda, ya, tepatnya saat itu pada 21 Oktober 1873. Namun organisasi ini bubar ketika Jepang masuk ke Indonesia. Dan setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno pada 3 September 1945 memerintahkan langsung pembentukan Palang Merah Nasional. Dan peringatan Hari Palang Merah Indonesia 3 September menjadi pengingat tentang pentingnya solidaritas kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Oke, itulah beberapa hari, ya, beberapa peringatan penting ternyata pendengar di 3 September yang ternyata bukan hari biasa yang dirayakan baik nasional maupun internasional.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita lepas tiup sekali, biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan, sampai gotim ke rumah apa kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Dari semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Ya baik, Berger, melengkapi informasi Anda lagi untuk pagi ini ya. Ini terkait dengan kepedulian Pemkot Tomohon soal dana hibah. Ya, di mana pendengar, Pemkot Tomohon kembali menunjukkan kepedulian terhadap keberadaan lembaga sosial yang selama ini turut membantu pemerintah dalam penanganan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Karol Senduk selaku wali kota Tomohon menyerahkan dana hibah ya kepada lembaga kesejahteraan sosial sekota Tomohon sebanyak 10 lembaga. Ya, 10 lembaga atau panti sosial yang menerima bantuan tersebut. Dan dalam sambutan, Wali Kota Tomohon mengatakan keberadaan lembaga dan panti sosial ini punya peran penting untuk membantu pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Ya, 10 lembaga atau panti sosial tersebut diantaranya Panti Asuhan Nazaret, Anak Tunas Bangsa, Mevi Boset, Mutaina Hidayatullah, ya Mutmainah Hidayatullah, kemudian Tuna Grahita Santa Ana, kemudian Walene Oki, kemudian Panti Usia Lydia, kemudian Usia Werda Senja Sayap Kasih, kemudian Tunarugu Gemim Damai Tomohon. Dan meski jumlah bantuan yang disalurkan ya masih memiliki keterbatasan, wali kota pun berharap hibah tersebut dapat memberi manfaat membantu meringankan beban dalam pengelolaan serta operasional panti. Dan penyaluran hibah ini sekaligus menjadi bentuk sinergi juga antara Pemkot Tomohon dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk memperkuat pelayanan sosial serta memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Sophie Lupin Ri, susah lupakan. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, Risa. Raisa, Bila. Sedia aku sebelum hujan.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Ya baik pendengar, tampaknya saya harus segera tuntaskan ya untuk pengawalan di kesempatan edisi siar hari ini Kamis 3 September 2026 ya. Dan nanti setelah saya ada Hyelin yang akan lanjutkan untuk Manado pagi ini. Ya Manado siang ya, sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesuatu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

siang, selamat siang untuk Anda pendengar di siang hari ini bersama saya dan Sofiani menemani Anda di program Manado Siang sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda di selatan hari ini gitu ya. Di hari Kamis, tepat tanggal 3 September 2026. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya

lancar ya kegiatan-kegiatan aktivitasnya apapun yang Anda kerjakan juga. Semoga semuanya diberikan kelancaran, semangat juga untuk menjalani segala sesuatunya di hari ini. Kalaupun mungkin ada banyak rintangan, hambatan hari ini, tetap semangat gitu ya. Namanya juga hidup, segala sesuatunya itu pasti ada yang di luar prediksi kita gitu ya. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatunya kalau kita doakan gitu ya, memulai segala sesuatu dengan berdoa dan mengucap syukur hari ini, pasti semuanya bisa kita menjalaninya dengan lancar ya. Oke, tambah semangat juga hari ini karena ada banyak lagu-lagu Indonesia. Tapi nanti ada sesi juga lagu-lagu mancanegara, tapi nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, masih banyak yang pasti lagu-lagu yang akan saya hadirkan di Rundingir Anda. Sekarang ada lagu dari Aizat ya, Amdan featuring Hanindia. Saya hadirkan di Rundingir Anda dengan Ku Mau untuk Anda pendengar.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya,

berwarna putih. Garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa le rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan oh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Ini no yang kita suka. Kapan lagi kita mau dapat doi cepat begini? Mantap.
1: Hey bro, aduh, rupa sudah pelihat sukses ini. Kita pikir siapa pemotor sudah parkir di muka. Ngelapin motor ke tedang?
0: Yo bro, tapi motor itu. Nggak mau tahu bagaimana kita boleh mau dapat beli itu motor? Gampang sekali. Nggak tahu, kita cuma ada download nih aplikasi ini. Napa ini dia? Kau nggak usah download, kau nggak install. Jangan lupa kau nggak daftar.
1: Aduh bro, ngapain maksud ada dapat bini motor kan ada baju di online dang. Aduh maaf Jo, kita ini mau kalau diincar begitu. Nggak tahu kenapa tapi saudara kasihan sampai sekarang kurang hidup dan mbak utang. Kau ingin tahu kalau itu semua cuma permainan sistem. Ujung-ujungnya ngoni yang sengsara.
2: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ibu Mar! Ibu Mar!
1: Ibu Ani! Kenapa Ibu Ani? Mari masuk! Mari masuk Ibu Ani!
2: Ibu Mar, sudah ada kabar mengenai Pak Yanto, Bu?
1: Kenapa dengan suami saya, Ibu Ani?
2: Pak Yanto ditangkap polisi, Ibu Mar. Kabarnya terlibat judi online. Kan saat ini lagi giat-giatnya pihak kepolisian dan pemerintah membasmi masalah judi online.
1: Aduh, Pak, Pak. Bagaimana sih? Makanya main HP terus tidak berhenti. Ternyata sibuk judi online. Bikin susah saja, Pak, kalau sudah begini. Lebih baik fokus kerja, Pak. Kalau begini istri dan anak-anakmu bagaimana? Kerja sampingan apapun asal uang halal, Pak. Ibu Ani, temani saya, Bu, ke kantor polisi, Bu, ya. Mau lihat Bapak sekalian, minta penjelasan Pak Polisi juga bagaimana kelanjutan masalahnya.
2: Oh iya, Ibu Mar, ayo kita sama-sama, Bu. Ini pelajaran juga untuk semua orang. Jangan sampai main-main dengan judi online.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Serius banget? Baca buku apaan tuh?
1: Oh, ini buku panduan tentang stunting.
0: Stunting? Emang kamu tahu apa itu stunting?
1: Tahu dong. Stunting itu kan gangguan pertumbuhan pada anak karena kekurangan gizi. Stunting bisa terjadi karena ibu kurang gizi saat hamil atau anak kurang gizi saat masa tumbuh kembangnya.
0: Terus, gejala atau tanda anak kena stunting apa aja?
1: Oh, gejala atau tanda anak mengalami stunting sih biasanya tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Berat badan tidak naik secara konsisten. Tahap perkembangan terlambat dibandingkan anak seusianya. Tidak aktif bermain, sering lemas, dan juga mudah terserang penyakit, terutama infeksi.
0: Terus penyebab stunting apa aja?
1: Ya, penyebabnya sih macam-macam. Salah satunya, ibu kurang gizi atau infeksi saat hamil, lahir prematur atau berat badan rendah, tidak lengkap vaksin, hidup dalam kemiskinan, sanitasi buruk dan kurang air bersih, tidak mendapat ASI eksklusif, empati kurang gizi, dan juga infeksi kronis seperti tuberkulosis atau cacingan.
0: Terus, cara pencegahannya bagaimana?
1: Pencegahan stunting sih biasanya ibu hamil wajib memenuhi asupan gizi yang cukup sebelum, selama, dan selama kehamilan. Mencukupi gizi selama 1000 hari pertama kehidupan dari pembuahan hingga usia 2 tahun. Kemudian memberikan ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan. Dan juga membaca buku KIA untuk panduan asupan makanan anak. Rutin periksa ke posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap.
0: Terus kalau...
1: Ih, banyak nanya. Kamu bertanya-tanya. Nih baca aja bukunya sendiri.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sa. Contoh, gendeng ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan, seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, bahkan ular. Yaki dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi. Dari beberapa habitat hidupnya, Yaki lebih menyukai tinggal di hutan primer karena cocok untuk tempat tidur dan mencari makan. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer Cagar Alam Tangkoko Bitung, mulai Cagar Alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti Cagar Alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manembo-Nembo, Kota Mobagu, dan Modayak.

Ganda Putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Palevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Linia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi.

0: Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
1: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
0: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schlutz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
1: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
0: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Di Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Teman-teman, kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: dimulai di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3 6-1, sementara Francis Tiafoe takluk

Formula One, Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil

0: era Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarwo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian. Terkait itu seperti apa sebagainya, kita mengikuti aturannya. Sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu digarisbawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

memutuskan meminjamkan Van Basti Sausa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sausa sebelumnya telah melakukan

pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran High League.

Palembang 1818, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar

Nasional bola voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka mendudukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

Cabang olahraga catur, pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kung Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2020.

Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah keempat

0: asal Vietnam itu?
1: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang pasti enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
0: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Wang Dao memimpin 1,5 poin.

0: sebelumnya. Generasi sekarang masih begitu, sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mengeksplor lebih jauh gitu ya, upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin.

Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk

0: terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan.

0: mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT adalah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
1: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki

sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PT IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memilih.

0: organisasi.
1: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
0: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: mau buang di mana ini rumpu, Dang?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang.
0: Ndak apa, nyanda.
1: Mari jut orang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua, tiga.
2: Hei, stop, eh. Ngoni buang-buang rumpu di kuala, eh. Memang ngoni ku mabal, ngoni.
3: Pro 1, kanal informasi

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Rari Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Hari ini masih bersama saya Lin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pendengar, Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda di sini memperkuat koordinasi untuk menjaga keamanan, ketertiban dan stabilitas daerah yang berdampak langsung terhadap kenyamanan masyarakat. Hal ini juga memang sudah dibahas dalam rapat Forkopimda Kabupaten Minahasa yang dipimpin Bupati Minahasa Robi Donokambe gitu ya, bersama Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarudayang di ruang kerja Bupati Minahasa. Dan tentunya rapat ini menjadi forum bersama gitu ya, untuk menyikapi berbagai perkembangan di wilayah Minahasa, termasuk persoalan yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban masyarakat, bahkan penyelenggaraan pemerintahan gitu ya, dan serta pembangunan daerah. Jadi Bupati Robi Donokambe juga mengatakan koordinasi lintas sektor ini penting dilakukan agar berbagai potensi persoalan di tengah masyarakat ini dapat diantisipasi sejak dini, dan bahkan menurutnya juga pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, dan dukungan TNI, Polri, Kejaksaan, DPRD, BIN juga gitu ya, serta unsur masyarakat diperlukan untuk memastikan kondisi daerah tetap aman dan kondusif, pendengar. Dan bahkan yang menegaskan gitu ya, kondisi keamanan yang terjaga ini merupakan salah satu prasyarat juga agar aktivitas masyarakat, kemudian pelayanan pemerintahan, kegiatan ekonomi serta pembangunan ini juga bisa berjalan tanpa gangguan. Karena itu memang setiap perkembangan di wilayah Minahasa perlu dipantau dan dikoordinasikan juga secara bersama-sama, sehingga penanganan terhadap persoalan yang muncul ini juga dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terukur. Dan bahkan Wakil Bupati Vanda Sarudayang juga ya turut menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan juga berkesinambungan antar unsur pimpinan daerah, karena menurutnya juga kesamaan langkah ini tuh menjadi kekuatan juga dalam menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi mempengaruhi stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Dan bahkan penguatan koordinasi tersebut juga pada akhirnya diarahkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan rasa aman dan pelayanan publik yang baik serta lingkungan yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Jadi rapat Forkopimda ini juga menjadi ruang untuk menyatukan langkah pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan unsur terkait dalam merespon dinamika yang berkembang di masyarakat, pendengar. Dan kabarnya pemerintah Kabupaten Minahasa juga berharap gitu ya, penguatan sinergi Forkopimda ini bisa menghasilkan langkah-langkah konkret nantinya dalam menjaga stabilitas daerah. Jadi dengan situasi yang aman dan kondusif, masyarakat diharapkan juga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, dan sementara program pembangunan dan pelayanan publik juga dapat berlangsung secara optimal. Jadi koordinasi Forkopimda ini juga diharapkan tidak hanya dilakukan ketika terjadi persoalan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan maupun persoalan sosial di tengah masyarakat, pendengar. Oke, dan yang pasti tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi di sore ini. Sekali lagi, masih hadirkan Manado siang di ruang dengar Anda pendengar. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, pendengar, menjadi awet muda ini bukan berarti harus selalu terlihat seperti orang berusia 20 tahunan gitu ya. Yang lebih penting adalah menjaga tubuh tetap sehat, aktif, bugar, dan juga memiliki kualitas hidup yang baik seiring bertambahnya usia. Nah, sebagaimana dikutip juga dari laman www.nia.ni.gov gitu ya, tentunya banyak kebiasaan sehari-hari yang ternyata ini bisa mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan gitu ya. Karena itu memang menjaga pola hidup sehat sekarang itu menjadi salah satu investasi terbaik juga untuk kesehatan di masa depan. Yang pertama, hindari kebiasaan merokok ya, dilansir juga dari laman www.ad gitu ya. Di sini juga merokok ini bukan hanya berbahaya bagi paru-paru dan jantung, tetapi juga ini bisa mempercepat penuaan kulit. Jadi kandungan dalam asap rokok ini bisa membuat kulit tampak kusam, kering, kehilangan elastisitas gitu ya, dan juga mempercepat munculnya garis-garis dan kerutan. Dan jangan lupa berhenti merokok, tetap memberikan manfaat juga bagi kesehatan meskipun seseorang sudah bertahun-tahun merokok kok gitu ya. Nah, dan jangan terlalu sering juga terpapar sinar matahari tanpa perlindungan, pendengar, karena sinar ultraviolet atau UV ini merupakan salah satu penyebab utama penuaan dini juga pada kulit. Apalagi paparan berulang tanpa perlindungan ini bisa menyebabkan kerutan, noda hitam, kulit kendur, dan bahkan perubahan tekstur kulit kita. Jadi untuk membantu melindungi kulit, gunakan sunscreen ya dengan perlindungan broad spectrum dan SPF 30 atau lebih gitu ya, serta memanfaatkan pakaian pelindung, topi, dan tempat teduh ketika berada di bawah sinar matahari. Kemudian hindari pola makan yang tidak sehat, karena terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi gula tambahan, makanan ultra proses, lemak jenuh, dan garam, ini yang bisa membuat pola makan menjadi kurang sehat. Nah, sebaliknya, tubuh juga membutuhkan pola makan yang seimbang dengan sayuran, buah-buahan, protein, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan sumber lemak sehat. Jadi pola makan sehat juga merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan tubuh ketika usia terus bertambah, pendengar. Kemudian jangan membiasakan diri kurang tidur, karena tidur bukan sekadar waktu untuk beristirahat, tubuh membutuhkan tidur untuk memulihkan diri dan mendukung berbagai fungsi tubuh. Kemudian hindari terlalu banyak duduk dan malas bergerak gitu ya, karena tubuh yang jarang bergerak ini bisa kehilangan kebugaran dan massa otot seiring waktu gitu ya. Jadi aktivitas fisik secara rutin ini merupakan salah satu fondasi healthy aging juga gitu ya. Tidak harus selalu olahraga berat, berjalan kaki, naik tangga, berkebun, atau melakukan aktivitas fisik lainnya, ini juga bisa membantu menjaga tubuh kita tetap aktif, pendengar. Oke, sampai juga jangan abaikan stres dan kesehatan mental, karena awet muda itu bukan hanya soal wajah dan kulit gitu ya, tapi kesehatan mental, kemampuan mengelola stres, hubungan sosial, serta tetap aktif secara mental, ini juga merupakan bagian dari penuaan yang sehat. Karena itu memang jangan biarkan stres berkepanjangan menguasai kehidupan kita. Luangkan waktu untuk beristirahat, melakukan aktivitas yang disukai, bersosialisasi juga, dan mencari dukungan ketika diperlukan gitu ya. Dan jangan pernah mengabaikan pemeriksaan kesehatan, karena merasa sehat bukan berarti tubuh selalu bebas dari masalah kesehatan gitu ya. Tapi pemeriksaan kesehatan secara rutin, vaksinasi sesuai kebutuhan, dan pemeriksaan screening yang dianjurkan, ini juga bisa membantu menemukan masalah lebih awal. Jadi menjaga kesehatan sejak sekarang jauh lebih baik daripada menunggu penyakit muncul ketika usia sudah bertambah. Jadi kesimpulannya, kalau ingin tetap terlihat dan terasa muda, tidak perlu mengejar berbagai cara instan gitu ya, tapi mulai dengan menghindari kebiasaan yang mempercepat penuaan. Jangan merokok, lindungi kulit dari sinar ultraviolet, makan lebih sehat, cukup tidur, rajin bergerak, batasi alkohol, kelola stres, dan jangan abaikan kesehatan kita. Karena awet muda yang sebenarnya adalah ketika usia bertambah tetapi tubuh tetap sehat, pikiran tetap aktif, dan semangat hidup juga tetap menyala. Oke, pada itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara. Nanti pukul 1 siang ya. Jadi untuk kalian semuanya, terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sofi Novindri, susah lupakan.
1: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, cinta sia-sia.
1: Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu menyakitiku.
0: Atik Sibi, Lisa. Raisa, Bila.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ibu Gita, sedia aku sebelum hujan.

0: Helen, kamu pernah gak ngerasa kadang kenapa ya, kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar, gak boleh sekolah, gak bisa kerja, cuma karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju. Soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

Taukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.

0: Siang.
1: Bagaimana kabarnya hari ini, Kak Jeff?
0: Ya, luar biasa. Sangat sehat.
1: Sangat sehat ya, walaupun memang kesibukan cukup padat pasti ini
0: Iya.
1: ya, beberapa hari terakhir ini. Tetapi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu bersama kami tentunya di siang hari ini dalam program acara Magota Bercerita. Kemudian juga yang kedua ada Sekretaris Pengurus Taekwondo Indonesia Sangiha, Insinyur Eli John Karimela, SPI, MSI, IPM, ASEAN-ENG. Selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
1: Iya, kira kabar ini, bagaimana kabar?
2: Mafia.
1: Mafia Marun Sema. Oke.
2: Sekitar.
1: Marun Sema, kita betul sekali. Terima kasih tentunya sudah bersama kami. Selamat datang di program acara Magota Bercerita di siang hari ini. Pendengar, Anda juga bisa mengikuti siaran Magota Bercerita ini melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan YouTube RRI Tahuna Official. Langsung saja kita ke Ketua Panitia, Kak Jeff. Kami sapa Kak Jeff saja ya. Oke. Kak Jeff, apa yang sebenarnya melatar belakangi digelarnya kegiatan Sangiha Taekwondo Open Championship Bupati Sangiha Cup 2026 ini?
0: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi memang latar belakang paling utama adalah pengembangan atlet, terutama di daerah yang kita cintai seperti Sangiha ini, karena banyak potensi dari anak-anak muda kita, baik dari tingkat pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah bekerja atau sementara mencari pekerjaan, semua ada potensi dan bakat-bakat tersimpan yang harus kita salurkan. Makanya kita buat event di daerah kita sendiri, terutama itu untuk mengembangkan dan melihat potensi ini apakah mereka betul-betul bisa atau masih tahapannya dari mana, kita harus lihat. Jadi intinya di situ, selain kita juga mengukur yang anak-anak didik kita saat ini yang sudah aktif di taekwondo, kadang kita kalau mau bertanding di luar butuh biaya yang besar. Nah, makanya tidak semua bisa ikut. Yang ada dana bisa ikut, yang tidak ada dana tapi ada potensi, mereka tidak bisa ikut karena kekurangan dana. Kalau kita buat di daerah kita sendiri, otomatis biayanya akan lebih kecil. Dan kita tetap bisa mengukur kemampuan dari anak-anak didik kita ini. Nah, karena ada yang bagus tapi tidak ada dana. Nah, kalau kita buat di sini, dia bagus, dia lihat, dia tampil apa betul-betul bisa atau masih, dia bisa mereview dia punya diri, apa masih kurang atau sudah pas.
1: Okay.
0: Itu sih Dep.
1: Yang melatar belakangnya.
0: Ya.
1: Oke, kemudian apakah ini perdana ini, Kak Jeff, atau mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah dilaksanakan?
0: Kalau ini memang perdana.
1: Perdana.
0: Untuk Sangiha sendiri.
1: Ya. Berarti tanggal 29 September sampai 3
0: Oktober
1: 2026, 5 hari berarti ya pelaksanaan.
0: 5 hari pelaksanaan.
1: Bertempat di mana ya?
0: Ya, di Gor Membara.
1: Gor Membara yang ada di Manente ya.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Baik, untuk pendaftaran peserta sudah dibuka sejak kapan ini, Kak Jeff?
0: Pendaftaran sudah dibuka sejak 2 minggu lalu. Kita sudah buka pendaftaran secara menyeluruh. Jadi sudah ada beberapa kontingen yang
1: mendaftar. Berakhir kapan untuk pendaftaran?
0: Biasanya berakhir 1 minggu sebelum tanggal pelaksanaan.
1: Oke, okay, baik. Jadi, 1 minggu berarti 29 kurang 6 hari lah.
0: 22.
1: Oke, 22 September. Baik. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi atlet atau klub untuk mengikuti kejuaraan ini?
0: Yang pertama tentunya dari segi organisasi, kita adalah Taekwondo Indonesia, PBTI, organisasi pusat. Dan kita yang buat event ini di bawah naungan PBTI dan KONI. Jadi syarat utama dojang atau tempat latihan itu harus di bawah PBTI. Kan taekwondo ada beberapa organisasi dan kita di organisasi PBTI dan di bawah naungan KONI. Itu syarat utama. Dan kedua, memang yang terdaftar di TI Sulawesi Utara, dan juga kita ini terbuka juga untuk TI Gorontalo dan provinsi yang terdekat macam Maluku.
1: Jadi Jadi boleh dari luar-luar daerah juga mendaftar.

0: Pak ya.
1: Iya, provinsi, 5 provinsi terdekat kita undang.
0: Oke. Kemudian apa lagi syarat-syarat?
1: Atlet harus sudah latihan di taekwondo, ya minimal sudah pernah ujian kenaikan tingkat. Jadi untuk sabuk putih belum bisa. Dia minimal sudah satu kali ikut kejuaraan. Satu kali ikut ke ujian kenaikan tingkat. Jadi sudah minimal sabuk kuning. Kan kalau di taekwondo habis sabuk putih, dia naik ke tingkatan sabuk kuning. Nah, atlet-atlet yang ikut kejuaraan minimal dia harus sabuk kuning. Dan nantinya juga syarat utama itu kan kita juga ada pendaftaran di situ, ada pernyataan dari orang tua mengizinkan anak didik ini untuk ikut event kita di sini.
0: Kalau untuk pendaftaran berapa DP biaya?
1: Pendaftaran kita ada 2 kategori. Jadi supaya kita membuat anak-anak mentalnya juga tidak, ya maksudnya kita buat 2 kategori ini, satu kategori pemula dan satu prestasi. Karena kalau kita harus bisa anak yang baru latihan dan anak yang sudah sering, sudah lama latihan, sudah sering mengikuti. Nanti kalau kita gabung cuma satu kategori, nanti anak yang baru latihan dia ketemu dengan yang sudah, kasihan mentalnya akan jatuh. Dia mau berkembang tapi sudah kalah mental karena dapat lawan yang sudah mahir. Jadi kita pisah 2 kategori, pemula dan prestasi. Untuk pemula dia punya biaya pendaftaran Rp350.000 per atlet. Untuk prestasi Rp400.000 per atlet. Ya, itu kayaknya sudah paling terendah untuk Sulawesi Utara kalau event pendaftaran dari yang kita buat sekarang ini. Okay. Karena event-event yang lain rata-rata sudah 400 ke atas.
0: Untuk ya, pendaftaran satu atlet,
1: pendaftaran
0: ya.
1: Pendaftaran satu atlet.
0: Oke. Okay. Karena tadi sudah disinggung terkait dengan PBTI, di sini juga kami sudah bersama dengan Sekretaris Pengurus Taekwondo Indonesia Sangiha. Kita sapa apa ini? Kak Eli atau?
2: Eli.
0: Oh, boleh.
1: Bener Eli.
0: Bener, betul. Karena memang dosen juga di Polnustar yang bertempat di Manganito berarti ini.
2: Manganito dan Tahun.
0: Oh, dua-duanya berarti Tahun ada yang Manganito. Ya. Oke. Bener Eli, apa arti penting kejuaraan ini bagi perkembangan taekwondo yang ada di Sangiha?
2: Ya, baik. Terima kasih. Mengulas sedikit ya tentang sejarah berkembangnya taekwondo di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Itu dari tahun yang sudah di-SK-kan oleh PBTI itu dari tahun 2011-2012 sampai juga sampai sekarang. Dan masing-masing pengurus yang dipercayakan pada waktu itu dan sekarang punya program, ya salah satunya program adanya event yang spesial, dalam artian spesialnya adalah event pertandingan open turnamen yang diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Dan puji Tuhan di tahun ini bersama dengan Sabam Jeffrey, ya selaku juga pengurus Kabupaten Kepulauan Sangiha yang dipercayakan sebagai panitia, ketua panitia penyelenggara Bupati Cup untuk taekwondo open turnamen ini, merumuskan ya bagaimana memang harus ada kegiatan ini, bagaimana DP jalan keluar, kegiatan ini harus ada di Sangiha. Sehingga tahun ini di tanggal 29 sampai tanggal 3 ya kita akan melaksanakan kegiatan itu. Pada prinsipnya pengurus taekwondo itu mendorong semua dojang, mendorong semua pelatih untuk bagaimana memang betul-betul ada atlet-atlet yang lahir dari Kabupaten Kepulauan Sangiha untuk mengharumkan Kabupaten Kepulauan Sangiha lewat event-event yang ada seperti ini. Itu, Kak.
0: Baik, kemudian bagaimana kondisi pembinaan atlet taekwondo Sangiha sampai dengan sejauh ini?
2: Ya, untuk saat ini masih terpusat pada dojang Sangiha Taekwondo Club, ya, yang dilatih oleh Sabam Nim Jeffrey, yang ada di kompleks SMA 1. Jadi semua terpusat dan sekarang sudah ada 3 dojang. Ya, satu terpusatnya ada di Tahuna, kemudian duanya di Utaworano dan juga di Peta. Jadi semua persiapan pertandingan itu semuanya ada terpusat di Tahuna. Dan kesiapan mereka memang untuk atlet Sangiha ini selama ini, selama mengikuti event yang ada akhir-akhir tahun ini, atlet Sangya itu membawa prestasi. Okay. Itu sangat jelas sekali. Ya, dari misalkan di bawah 50 atlet, ya kurang lebih 35 atlet itu mendapat medali. Artinya bahwa atlet kesiapan kita, kesiapan kita ini untuk menghadapi event yang ada di Tahuna, yang ada di Sangya ini memang sudah siap. Gitu. Jadi kami mensupport ya para pelatih, Ibu Ketua juga mendorong hal itu agar supaya menjadi tuan rumah yang betul-betul siap juga sebagai tuan rumah yang siap untuk menyiapkan atlet-atlet yang dari Sangya.
0: Oke, kalau berbicara prestasi untuk Taekwondo Sangya di mana saja ini, tingkat provinsi ataukah sudah sampai ke tingkat nasional ini?
2: Ya, nah, untuk atlet Sangya selama ini sudah berjuang membawa nama baik ya, baik di tingkat provinsi ya, baik diselenggarakan di Manado maupun di Tondano, Tomohon dan daerah lainnya. Juga pernah sempat juga atlet kami, kontingen kami itu sudah mengikuti event-event yang diselenggarakan di luar provinsi Sulawesi Utara. Kemarin juga di Kalimantan ya,
1: salam internasional ya.
2: Itu internasional, tingkat internasional, dan juga Bali. Ya, Bali, ada ya
1: Jakarta,
2: Bali. Jakarta juga. Ada itu tingkat internasional. Jadi memang atlet kita memang dinyatakan bahwa hanya ikut-ikutan begitu, tapi memang betul-betul kesiapan mereka itu ada. Buktinya mereka memang membawa prestasi untuk Kabupaten Kepulauan Sangya walaupun tanpa ada dana lebih ya, karena ada supporting dari orang tua yang menyupport sehingga biaya dan lain sebagainya untuk operasional keberangkatan maupun selama di sana, ya supporting dari orang tua juga pun tidak lepas.
0: Oke, okay. Baik Kak Jeff, kalau ingin ditambahkan terkait dengan prestasi yang ada di Sangya ini.
1: Iya baik, terima kasih. Kalau kejuaraan-kejuaraan open turnamen, ya jelas kita prestasi sudah tidak terhitung. Dari semua event yang kita ikuti, seperti yang disampaikan oleh Pak Sek tadi, kita kalau bawa 26 atlet, paling cuma satu yang tidak dapat, yang lainnya dapat medali, dan paling banyak itu medali emas juga selama ini. Nah, kemarin juga barusan kita baru selesai, baru 2 hari saya di sini, kita bawa 7 atlet ke Tomohon, wali kota, ke seri 2. Mereka sudah seri 2, kita baru mau seri 1.
0: Seri 1. Ya. Tapi mudah-mudahan ada seri 2.
1: Amin. Nah, itu harapan kita ke depan. Jadi kita bawa 7 atlet, 4 medali emas, 2 perak, 1 perunggu. Ya, tidak ada yang kosong. Jadi semua terisi. Ya. Kemudian untuk Porprov, Pekan Olahraga Provinsi yang terakhir, kita 5 atlet taekwondo, 4 atlet menyumbang medali, 1 yang tidak. Tingkat Pekan Olahraga Pelajar Nasional juga kita mengutus 1 orang. Dia terbaik di Sulut di kelasnya, kan taekwondo pakai berat. Under kalau kita. Jadi dia terbaik di undernya. Dia utusan dari Sulut, membawa Sulut ke pelajar nasional, tingkat nasional, tapi masih belum berhasil karena dia
0: yang dari lengan,
1: dari Kolongan.
0: Oh, Kolongan, iya betul. Kolongan. Kalau ya, dari lengan yang itu kalau tidak salah silat atau karate, betul ya, di Kolongan.
1: Dari Kolongan. Nah, kemudian yang tadi sudah disampaikan Pak Sek, kita juga di kejuaraan Liga Pelajar Nasional, kita kemarin membawa 3 atlet. Dan tiga-tiga juga berprestasi, 2 medali emas, 1 medali perak. Tahun lalu yang sudah sempat juga di sini kita. Dan yang terakhir itu kejuaraan internasional, kita 3 atlet menyumbangkan 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Itu di Kalimantan Timur. Itu.
0: Baik. Nah, kalau untuk pendaftaran sampai sejauh ini ada berapa peserta yang sudah mendaftar?
1: Sekarang ini kurang lebih sudah ada 500 di luar dari kita. Kalau kita Sangir target 100 ini.
0: 100 atlet.
1: Iya. Okay. Ini yang sementara ini sudah ada 500. Tambah kita 100, 600.
0: Jadi sudah ada 600 atlet yang ikut mendaftar sampai.
1: Iya, ke, yang okay, sudah menyatakan ikut.
0: Ikut kompetisi.
1: Kompetisi. Ya.
0: Okay. Dari daerah mana saja atau cuma dari Sangir?
1: Ada dari Bitung, dari Manado, dari Minut, dari Kota Mobagu.
0: Okay.
1: Nah, masih banyak juga. Biasanya kita kalau event open turnamen begini nanti mendekati
0: KT
1: itu langsung tiba-tiba dua kali lipat dia punya banyaknya
0: pendaftar ya.
1: Iya. Okay. Begitu.
0: Mudah-mudahan juga akan lebih banyak lagi ini ya yang ya, mendaftar harap. Karena waktu masih cukup panjang juga ini, masih di tanggal 3 kemudian itu nanti tanggal 22 ditutup.
1: Iya, tutupnya
0: tanggal ditutup pendaftarannya tanggal 22. Apa saja persiapan-persiapan panitia menjelang pelaksanaan pada tanggal 29 September sampai dengan 3 Oktober 2026 ini?
1: Ya, yang paling utama dari segi perizinan, jadi kita saat ini sudah sementara mengurus. Tapi secara internal dari organisasi bela diri taekwondo itu sudah ada izin resmi dari pusat sampai provinsi dan daerah. Jadi sekarang kita dari pemerintahan izin keramaian dan lain-lain semua kita rampungkan supaya tidak ada kendala masalah izin. Kedua, ya perlengkapan. Perlengkapan ini ya di dalam arena ini kan kita memakai peralatan dan perlengkapan untuk pertandingan atlet yang dipakai oleh atlet ataupun wasit dan panitia. Nah, itu kita sudah siapkan juga, panitia sudah terbentuk bagus semua. Dan yang paling agak kita harus membantu kontingen yang datang ke daerah kita. Jadi kita ini memang masalah yang paling utama itu penginapan. Jadi penginapan itu kita sudah mulai rekap satu persatu dan kita sudah share ke grup-grup yang kejuaraan untuk open turnamen Bupati Sangihe Cup ini. Jadi kita sudah share semua penginapan yang ada di Sangihe ini, kita sudah share kapasitasnya tiap hotel, penginapan berapa kamar yang ready, satu kamar bisa tampung berapa, biayanya berapa, harganya berapa per kamar. Jadi semua hotel sudah terdata, bahkan kita juga tempat-tempat kos yang terdekat dan juga rumah-rumah kosong dari masyarakat yang siap dikontrakan dalam waktu seminggu lah kurang lebih. Jadi melalui media ini juga, kalau melalui sini juga kalau ada masyarakat yang rumahnya di seputaran Manente yang siap dikontrakan, ya bisa hubungi kami. Karena masih terus mencari, kita antisipasi penginapan kita tidak cukup. Karena kalau kita pengalaman kami sendiri berangkat dari Sangir ikut kejuaraan di luar, kalau kita pernah bawa 40 atlet, yang berangkat itu sekitar 80 orang.
0: Karena ada orang tua ya?
1: Ada orang tua, coach dan ofisial. Jadi kita juga perhitungkan yang begitu. Dari ada yang satu dojang aja sudah menyatakan 75 atlet. Aduh, kali 2 berarti 150
0: orang.
1: Okay. Ada yang menyatakan 200 atlet. Oh, langsung gila, luar biasa ini.
0: 400 berarti.
1: 400 gitu. Minimal ya, kurang lebih begitu. Jadi kita sudah jalan ke beberapa tempat di Manente, termasuk di Taman Teletubbies juga kan ada cukup ruangan
0: area
1: luas. Kalau itu kan bisa menampung banyak. Cuma memang kendala tidak ada tempat tidur. Nah, itu nanti kita coba pikirkan. Yang penting kalau ada tamu dari luar, pasti kita panitia harus buat yang terbaik melayani itu mereka. Ya, walaupun jadi lawan di atas matras, tapi namanya tuan rumah, kita ya, harus melayani.
0: Harus dengan ramah ya melayani ya, juga.
1: Ini kan okay. Juga sebagai bentuk kepedulian kita sesama taekwondo.
0: Kalau berbicara tantangan, adakah tantangan yang tentunya dihadapi selain tentunya tempat penginapan dari venue misalnya di GOR?
1: Ya, kalau selain penginapan, venue juga memang kita tantangannya. Sebenarnya tantangannya itu cuma satu, di dana sih.
0: Oh, di dana.
1: Iya, karena putar-putar akhirnya di situ juga. Jadi dana. Kita di venue juga kita tidak ada arena yang cukup sesuai standar untuk buat kejuaraan. Kita harus sewa, kan butuh uang. Jadi kita harus sewa, kalau beli ya kita rasa enggak usah dulu lah. Kalau beli kita sewa dulu. Kemudian segala sesuatu persiapan ini kan kita harus punya dana awal. Dan juga memang dana yang siap terpakai. Dan itu kita dari panitia sudah jalan cari dana. Misalnya penjualan kue atau makanan. Dan juga ya proposal yang semaksimal kita bisa jalankan. Nanti juga ada penjualan-penjualan, ya, itu yang sementara kita laksanakan. Karena itulah yang masalah terbesar di dana.
0: Dana ya, ya. Kembali lagi ke dana berarti.
1: Dana.
0: Oke, kita juga akan menyapa ini Kak Jeff dan Ner Eli, teman-teman kita yang ada di Pro 4 RRI Manado, RRI Gorontalo, dan juga Pro 1 RRI Talaut. Baik, kita menuju ke Manado. Pro 4 RRI Manado.
3: Iya, Kak Momo.
0: Iya, selamat siang.
3: Siang juga.
0: Ini yang ada di perempat di Manado, tapi leading DP Pernarnik yang ada.
3: Iya, itu juga. Somalas cabu.
0: Penyiar PMK tapi leading DP Pernarnik di apa ini? Di MIK ini. Oh, iya, sudah bagus ini. Oke, sudah balik ada DP PMK. Kalau boleh tahu ini dari siapa Kang di Manado?
3: Dengan Nyong Rislah.
0: Nyong Rislah.
3: Rislah.
0: Rislah. Baik, Rislah, kalau ada yang ingin ditanyakan, mau menyapa juga rekan-rekan kita yang ada di studio, silakan.
3: Iya, selamat siang untuk kedua narasumber. Ada Bapak Ferry ya.
1: Jeffrey.
3: Oh, Jeffrey. Iya,
0: Jeffrey Eli.
3: Dan Ner Eli ya.
0: Iya, betul.
3: Iya, oke. Rislah mau tanya nih untuk kedua sumber. Apakah taekwondo ini bisa membantu membentuk mental bagi generasi muda? Apalagi ikut ajang seperti ini.
0: Itu saja, Rislah?
3: Iya, iya, itu aja.
0: Oke. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Rislah ini, dari juga Kak Jeff ini. Apakah taekwondo atau ajang ini bisa membantu mental dari para atlet? Silakan Kak Jeff dulu, teman-teman Rislah.
1: Oh iya, iya. Terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Dan sangat diharapkan ada yang bertanya-tanya. Karena memang bela diri taekwondo ini, memang yang paling penting di situ selain kita belajar bela diri, ya tentunya namanya bela diri kita pakai untuk menjaga diri. Nah, kemudian kan bisa juga kita salurkan di saat ada event kejuaraan, kita cari prestasi. Nah, selain bela diri dan prestasi, taekwondo itu ditekankan dia punya disiplin, mental dan juga attitude. Ya, itu faktor-faktor penting dalam bela diri taekwondo. Nah, mental ini dengan adanya event itulah kita melatih mental dari anak-anak kita. Apa dia mentalnya baik atau masih kurang atau memang masih parah istilahnya. Kalau kita nilai ukur dari dojang itu tempat latihan atau klub latihan. Nah, di dojang kan kita sudah tahu anak ini
0: karakternya,
1: mentalnya, karakter semua kita sudah tahu. Tapi ini kita bicara mental. Mentalnya kita tahu. Apa dia memang orangnya hanya berani di tempat atau dia di luar pun dia bisa berani. Mentalnya tetap baik. Nah, kalau kita tidak mengikuti kejuaraan atau event begini, kan sangat susah kita mengukur. Karena kalau di dojang, di tempat latihan atau di rumah, kan ketahuan anaknya itu sudah begitu memang dia. Nah, bagaimana kita mengukur mentalnya ini bisa lebih baik dengan ikut event ini? Nah, di saat dia ikut event akan kelihatan dia bertarung, bertanding itu di depan banyak orang dan dia menemukan lawan-lawan baru. Kalau di dojang tempat latihan kan sudah saling mengetahui.
0: Familiar lah ya.
1: Kalau sparring tekniknya bagaimana, tendangannya begini, sudah paham. Tapi di saat dia main dengan orang yang belum pernah dia ketemu, Di depan banyak orang, banyak supporter yang teriak-teriak, apa dia bisa atau tidak bisa? Di situlah nilai-nilai umum kita. Tapi semua kita sudah latih dan siapkan. Tapi kan namanya masing-masing orang ini berbeda.
0: Masing-masing anak juga berbeda.
1: Jadi kita tolak ukur di situ. Jadi dengan adanya event begini, ya pasti mentalnya itu akan terukur. Dan memang tujuan kita dengan adanya event melatih mental mereka supaya lebih baik-baik lagi. Supaya ada event lebih besar, mereka lebih siap. Biasanya tantangan di awal itu pada saat pertama mereka turun tanding. itu tetap ada kompetisinya.
2: Belum bertanding sudah masuk keluar toilet. Dididik. Jadi di setiap dojang atau di dojang itu sendiri punya aturan-aturan yang harus diikuti oleh peserta didik. Jadi dari kedisiplinan itu dilatih, diberikan pengetahuan, diberikan ilmu bela diri, juga ditempah di situ untuk jadi punya kepercayaan diri, punya jiwa petarung, dan juga tentunya selain jiwa petarung ya harus ditunjukkan mentalnya. Betul enggak dia ini jiwa petarung? Jadi diuji mentalnya itu pada saat dia pertama itu antar mereka ya diuji. Apakah memang dilatih, dididik ini memang betul-betul punya attitude, punya disiplin dan juga mental. Jadi ketika mereka berhadapan, apakah mereka saling menghargai? Itulah filosofi taekwondo. Mereka menghargai satu sama yang lain. Kemudian juga apakah si atlet ini atau si peserta ini apakah punya mental pada saat bertarung? Jangan cuman hanya di luar saja, tapi ketika di sparring ataupun ketika mengikuti event dia so gugup, so tidak ada tendangan ataupun sudah tidak ada lagi pukulan. Ya, jadi taekwondo itu memang pada umumnya mereka dilatih memang di tempat di dojang untuk melahirkan atlet-atlet yang punya attitude, etika dan juga punya integritas untuk menjadi atlet yang betul-betul atlet punya bermental baja. Gitu.
0: Oke, baik Risla, itu jawaban dari kedua narasumber kita. Mungkin ada pertanyaan yang lain?
3: Oh iya, terakhir Jo, kamu ya. Kejuaraan ini apakah menjadi ajang mencari bibit unggul ataupun atlet-atlet baru yang ada di Sangihe?
0: Oke. Apakah kejuaraan ini memunculkan atlet-atlet yang baru untuk di Sangihe?
2: Silakan. Ya, baik. Seperti yang programnya kepengurusan yang ada, jadi harapan yang diminta pada setiap dojang yang ada bahwa timbulkan atlet-atlet yang betul-betul untuk mempersiapkan diri dalam event yang seperti event-event yang akan diselenggarakan di tanggal 29 sampai tanggal 3 Oktober dan juga mempersiapkan diri untuk mencari bibit unggul menghadapi pro. Jadi kami inginkan agar supaya ada atlet-atlet baru atau atlet yang sudah lama yang punya kemampuan untuk bisa meraih prestasi dan juga bisa membawa mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Oke, silakan ditambahkan Pak Jeff.
1: Iya, kurang lebih sama begitu. Jadi mana prinsipnya memang kita buat event ini ada beberapa anak didik kita yang ya terlihat unggul. Nah, itu yang kita akan siapkan kan. Mudah-mudahan di kejuaraan ini mereka bisa tampil maksimal sehingga bisa berprestasi dan dapat kejuaraan. Nanti kita bisa bina lagi untuk kejuaraan yang besar.
0: Itu jawaban dari kedua narasumber kita. Mungkin ada pertanyaan yang lain.
3: Cukup pas.
0: Oke, terima kasih tentunya dari Renata Risla sudah bersama dengan cerita. Kita akan on the way perjalanan darat ini torong ke Gorontalo dari Manado. Selamat siang yang ada di Pro 4 RRI Gorontalo.
4: Selamat siang, Memulian.
0: Kata Indah yang bertugas ini. Selamat siang Indah. Bagaimana kabarnya hari ini?
4: Selamat siang juga Momolian. Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Nong Winda, silakan ke kedua narasumber kita terkait dengan topik yang kami angkat di hari ini. Mungkin dari tadi sudah menyimak penjelasan-penjelasan informasi dari kedua narasumber. Bisa saja ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan.
4: Iya, ke ini dulu kayaknya ke Pak Jeff ya, yang biru ya, nih, yang kostumnya biru, biru ketua biru. Panitia. Salam kenal Pak Jeff.
1: Ya, salam kenal juga.
4: Iya, tadi saya sudah mendengar latar belakang digelarnya apa itu Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup ya?
1: Iya.
4: Iya, jadi keren banget itu tadi Bapak Sangihe dipilih sebagai lokasi kejuaraan yang mempertemukan atlet-atlet dari berbagai daerah. Tapi kalau tadi Bapak ada bilang dang ada berharap kalau ada Gorontalo yang Tacumumarnya ndak ada.
0: Oh mungkin ini Indah dapat dengar Sokang. Ada disebut tadi Gorontalo di
4: ruang. Oh iya. Harap maklum soalnya di sini. Soalnya di sini juga lagi hektik sekali karena ada persiapan RRI Fest, Hari Radio, Bintang Radio.
0: Ada kegiatan-kegiatan ya yang
4: dilaksanakan. Sama pasti dengan RRI tahun atau. Jadi memang ini cabang-cabang pikiran. Oke, Pak Jeff, ada lagi kalau memang itu Sotacumu Gorontalo ya syukur no. Nah, kalau tadi apa so disampaikan juga di kategori pertandingan itu dari usia-usia berapa kek atau di kategori bagaimana so Pak Jeff?
0: Oke. Mungkin boleh disampaikan lagi.
4: Sistil dulu, iya.
1: Oke. Okay. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi
0: Indah.
1: Oh, Indah. Ya, kita juga 4 tahun di Gorontalo. Kebetulan dulu kerja di Bank Danamon di sana.
4: Oh iya.
1: Nah, jadi ada juga kita pe anak didik yang jadi pelatih di Gorontalo.
4: Oh iya.
0: Baru bukan Imran Yahya tuh. Soalnya no UPC palingan Imran Yahya.
1: Ada Pinket Kosal di dekat lapangan Taruna sana.
4: Oh di Taruna, patung Nani Martabone. Iya.
1: Iya betul sekali. Jadi memang kita ini terbuka untuk 5 provinsi yang terdekat dengan Sulut. Jadi termasuk Gorontalo, ada Maluku Ternate. Undangannya juga kita sudah sampaikan melalui pengurus Taekwondo Provinsi Sulut. Mereka sudah sampaikan dan teruskan ke pengurus Provinsi Gorontalo, Taekwondo Provinsi Gorontalo. Dan juga ada beberapa dojang yang sudah saling kenal, kita sudah sering ketemu di event. Kita juga sudah sampaikan secara langsung ke beberapa dojang yang ada di Gorontalo. Jadi memang ini terbuka untuk umum, 5 provinsi yang berdekatan dengan Sulut. Kemudian yang masalah kategori, ya tadi kita cuma secara umum sampaikan ada 2 kategori besar, yaitu untuk prestasi dan pemula.
4: Nah,
1: jadi kita pisahkan 2 kategori secara umum dulu, prestasi dan pemula. Kemudian di 2 kategori ini ada 2 kategori masing-masing. Jadi ada yang namanya Kyorugi. Kyorugi itu pertarungan. Ya. Kemudian ada kategori Bomse, itu ada seperti ini. Ya. Nah, kalau dari pengelompokan usia kita ada namanya Super Prakadet. Nah, Super Prakadet itu kita pakai kelahiran. Jadi kelahiran tahun 2021 sampai dengan 2022 itu masuk di Super Prakadet. Jadi dia usia-usia 4 tahun, 5 tahun. Jadi memang persiapan. Jadi mereka ada kejuaraannya juga. Dan ini kejuaraan yang paling seru nantinya. Iya, paling ramai, paling ribut dari supporter yang ada karena masih kecil-kecil lucu ya. Kemudian ada Prakadet A, kelahiran tahun 2019 sampai 2020. Prakadet B tahun 2017 sampai 2018. Prakadet C, kelahiran tahun 2015 sampai 2016. Nah, itu rata-rata SD dari kelas 1 sampai kelas 6, kadang kelas 5, kelas 6, sebagian sudah masuk di kadet. Kadit itu kelahiran tahun 2012 sampai 2014. Kemudian ada junior. Junior itu 2009 sampai 2011 tahun kelahiran. Jadi di bawah 17 tahun.
4: Nah,
1: dan yang senior di atas 17 tahun, 2008 ke bawah. Ya. Itu dari kelompok usia. Dan itu yang kita akan pertandingkan nanti.
4: Iya, makasih Pak Jeff. Momo satu lagi ke apa namanya narasumber yang menggunakan kostum itu coksu atau apa hijau
0: lebih ke warna apa itu army
4: oke iya beliau ini sebagai sekretaris pengurus taekwondo
0: Indonesia di
4: Indonesia Sangihe ya Benar, kalau mau tanya ini boleh Kang Miner, kalau dilihat secara kasat mata itu aspek yang paling sering menjadi kelemahan dari beberapa atlet daerah di daerah situ ketika berhadapan dengan atlet dari daerah-daerah lain dan ini perlu diperbaiki lagi, dibenahi lagi, kira-kira apa itu benar, biar lebih maju atlet-atletnya.
0: Silakan.
2: Ya. Baik, terima kasih. Memang pertanyaan yang terakhir, tapi memang beban untuk gawang. Memang selama ini yang menjadi kekurangan atlet kita itu belum maksimal. Itu adalah faktor yang pertama seperti yang tadi percaya diri. Tingkat percayanya masih belum matang. Masih pertama. Tapi kalau sudah masuk ke ya itu so pasti sudah tingkat kepercayaannya luar biasa. Karena panggungnya didapat. Karena panggung yang ada di Dojang dan panggung yang ada di Ifuan di turnamen itu beda sangat. Dan kedua, hal yang kedua itu ada bibit-bibit yang betul-betul ada di kita, tetapi ya belum disupport ya, belum disupport maksimal ya. Dari sarana prasarana ya dari alat maupun dari finansialnya. Jadi kami pun masih terbatas alat seperti matras. Dulunya kami membawa apa namanya atlet itu mereka bertanding, mereka mencari pengalaman cuma di lapangan maupun di tehen. Dan ketika masuk di event yang sudah menggunakan matras itu kagetnya luar biasa. Malah tengkala istilah orang lebih selalu bilang tapalisi. Ya karena tak kaget dengan matras. Jadi itu ya faktor-faktor utama yang memang menjadi catatan kami sehingga kami pun berusaha ya untuk memaksimal mungkin untuk melengkapi sarana-sarana yang kurang sehingga memang betul-betul atlet kami itu ya siap-siap dalam bertarung dalam membawa nama baik. Apa namanya Kabupaten Kumrungsang. Apalagi sekarang ini disupport oleh pemerintah Kabupaten Kumrungsang. Sungguh luar biasa ya. Makanya pada kesempatan saya atas nama ketua Rus Ibu Arimita. Ya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Pak Bupati Kabupaten Kumrungsang. Ya Pak Bupati Mike Kumari yang telah memberikan dana olahraga kepada kami. Ya. Salah satu memang dana ya betul-betul kami butuhkan pada saat ikon yang bergengsi ini.
4: Iya, baik. Terima kasih Mener, terima kasih Pak Jeff, terima kasih Momo.
0: Iya, terima kasih juga ya sudah bersama kami dari Gorontalo turun langsung ke Talaut ketemu terus di menit-menit akhir juga kebersamaan dalam program acara Kota Bercerita. Kita ke Talaut selamat siang Talaut. Aduh, terang pe. Apa ini katakan Wola Angel?
4: Halo ya. Siang.
0: Selamat siang Wola. Silakan karena tuh langsung di menit-menit terakhir.
4: Iyo Gorontalo Soborong itu. Baik selamat siang Pak Jeff dan Pak Eli, apa kabar?
1: Ya, selamat siang, kabar baik.
4: Baik, menjadi pertanyaan saya singkat ya Pak Jeff sama Pak Eli. Kegiatan ini apakah hanya menjadi ajang saja atau benar-benar mampu menjadikan wadah pemain atlet muda Sangihe?
0: Okay. Iya, menjadi wadah atau memang
4: cuma ajang saja kegiatan ini?
0: Silakan Kak Jeff.
1: Oke, terima kasih. Jadi memang kejuaraan ini memang kita buat. Yang paling utama itu seperti yang sudah kami sampaikan di awal, kita akan menampilkan atau menampakkan atlet-atlet kita yang beberapa waktu lalu belum bisa maksimal karena kejuaraannya harus dilakukan di luar. Jadi kita ada bibit-bibit unggul yang tersimpan, kita mau bawa keluar tapi karena keterbatasan dana kita tidak bisa membawa. Jadi kebanyakan kita keluar itu ada bantuan dari pemerintah tapi kan tidak mencukupi. Jadi kita kembali ke orang tua. Orang tua yang siap dana, anaknya bisa berangkat. Nah, ada orang tua yang tidak siap dana, anaknya baik toh.
0: Anaknya bisa
1: berprestasi tapi terkendala dana, makanya kasihan, kita tidak bisa bawa. Kita juga terbatas sebagai pelatih, terbatas juga dana kita mau suka bawa tapi kita juga terbatas. Jadi kita dengan pengurus ini coba perjuangkan supaya kita buat event supaya ini atlet-atlet yang baik, yang keadaan ekonominya terbatas, mereka bisa tampil di sini. Dan disitulah mereka akan tunjukkan bahwa mereka bisa dan menjadi perhatian kepada pengurus-pengurus yang ada, terutama di tingkat provinsi kan akan datang pengurus provinsi. Mereka kan mencari potensi bibit-bibit atlet yang baik, akan mereka tarik juga ke provinsi untuk menjadi atlet provinsi Sulut yang nantinya akan membawa nama Sulut dan juga bisa berkembang kalau mereka berprestasi. Jadi itulah maksud dari tujuan utama, selain bukan cuma sekedar event. Kita juga akan menciptakan dan menampilkan atlet-atlet yang tersimpan. Ya, itu.
0: Oke. Ya, itulah.
4: Iya, makasih. Angel,
0: jawabannya. Terima kasih tentunya sudah bersama dalam program acara Magota Bercerita di siang hari ini. Terima kasih untuk perempat RRI Manado, RRI Gorontalo, dan juga RRI Talaut. Karena kita sudah di penghujung kebersamaan kita, kami juga ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir. Ada Mner Eli, kemudian juga ada Kak Jeff ini selaku pelatih dan juga pemilik dojang ini sebenarnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih atas waktu dan informasi yang tentunya dibagikan bagi kita semua. Kita berharap bersama bahwa Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 dapat berjalan dengan sukses, melahirkan semangat sportivitas serta menjadi ruang bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka tentunya. Kepada para atlet, pelatih ofisial, dan seluruh masyarakat Sangihe, mari kita bersama-sama untuk mendukung, menyukseskan kejuaraan yang akan berlangsung sekali lagi pada tanggal 29 September hingga 3 Oktober 2026. Semoga dari ajang ini atlet-atlet Taekwondo Sangihe yang akan semakin berprestasi tentunya dan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Oke, sekali lagi saya Elfrina Tamarina, kemudian kedua narasumber kita, kami ucapkan juga terima kasih. Untuk yang sebenarnya ada yang bertanya ini Kak Jeff di Pro 1 RRI Tahuna, tapi nanti mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Jeff ya. Masuk di Facebook Pro 1 RRI Tahuna untuk menjawab langsung. Ada satu yang tadi bergabung, ada Tengkang Berah Bara yang bergabung, dan yang satu menyapa Mner Eli. Oke, memberikan semangat untuk Mner Eli. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang hari ini, pendengar, edisi Kamis 3 September 2026.
1: Oleh karenanya, sekali lagi saya ingin menyampaikan banyak selamat, selamat hari lahir yang ke-81, Adiaksa Jaya Selalu.
0: Warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salpiani. Berita yang pertama, pendengar, hari lahir kejaksaan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengapresiasi dedikasi kejaksaan dalam mengawal penegakan hukum di tanah air.
2: Hari Adiaksa atau Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 diperingati pada tanggal 2 September 2026. Bupati Minahasa Utara Jauna Ganda bersama seluruh jajaran memberikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi kejaksaan dalam mengawal penegakan hukum di tanah air.
1: Saya Bupati Minahasa Utara beserta seluruh jajaran, Wakil Bupati, Sekda, seluruh perangkat daerah Kabupaten Minahasa Utara dan atas nama seluruh masyarakat mengucapkan selamat Hari Lahir Adiaksa ke-81. Pengabdian, pemberian diri, kolaborasi, kerjasama yang luar biasa antara kami pemerintah daerah dengan kejaksaan sudah sangat banyak memberikan manfaat. Oleh karenanya, sekali lagi saya ingin menyampaikan banyak selamat, selamat hari lahir yang ke-81, Adiaksa Jaya Selalu.
2: Dalam mengamankan kebijakan penegakan hukum di wilayah Minahasa Utara, di bulan Agustus 2026 kemarin, Pemkab Minahasa Utara dan Kejaksaan Negeri Minahasa Utara menaikkan MOU dan Surat Kuasa Khusus SK untuk mengawal program pemerintah dan pengamanan aset daerah. Diana masih melaporkan.
0: Musim kemarau panjang, pemerintah Kecamatan Salibabu himbau warga tingkatkan kewaspadaan bencana karhutla.
3: Pemerintah Kecamatan Salibabu terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla seiring berlanjutnya musim kemarau panjang. Camat Salibabu Heriko Ago secara intensif mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk lebih berhati-hati dan bijak saat beraktivitas. Imbauan ini disampaikan mengingat cuaca ekstrim angin kencang berisiko memicu penyebaran api secara cepat. Heri mengingatkan warga agar tidak melakukan pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta meninggalkan pembakaran sampah tanpa pengawasan.
4: Terutama di kebun-kebun atau di rumah sementara memasak atau bikin api di kebun, nah, tidak terlalu penting untuk buat api di kebun, jangan dilakukan. Tetapi jika memang sudah mendesak, harus melakukan pembakaran sampah atau rumput-rumput yang sudah banyak, itu harus dijaga. Dijaga dan selalu siap air, biar cuma satu galon begitu, harus siap di tempat air agar supaya ketika api sudah mulai membesar, sudah siap sedia untuk dipadamkan.
3: Selain memberikan imbauan langsung, pihak kecamatan juga berkoordinasi dengan aparat desa, tokoh masyarakat dan instansi terkait untuk memantau titik-titik rawan kebakaran. Warga pun diminta segera melapor ke pihak berwajib jika menemukan titik api di wilayahnya agar bisa ditangani secara cepat sebelum meluas. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sumber mata air Embung Kulo, Desa Parepei, Kecamatan Remboken, Minahasa, mulai menurun dan mengganggu distribusi air ke persawahan di 5 desa.
5: El Nino kemarau panjang ini mulai berdampak menurunnya debit air di kawasan Embung Kulo, Desa Parepei, Kecamatan Remboken. Menurunnya air di Embung Kulo sekitar 20 sampai dengan 30 cm dari atas permukaan air. Hal ini dikatakan hukum tua Tni Arthur Kasenda, di mana menurut Kasenda Embung Kulo ini merupakan sumber kebutuhan warga masyarakat, baik minum, cuci, mandi, dan menyiram tanaman perkebunan. Bukan hanya di Desa Parepe, tapi juga di desa-desa tetangga. Dan tak kalah pentingnya juga, kata hukum tua Tni Arthur Kasenda, air di Embung Kulo ini mengakhiri area persawahan di Kecamatan Remboken dan penyuplai air ke Danau Tondano.
6: Di Desa Parepe, ya, dampak El Nino memang mengalami penurunan sekitar 20 sampai 30 cm. irigasi persawahan, karena areal di Bakulo itu sebagian besar itu areal persawahan tanam padi. Ada berapa desa kan, areal itu ada 5 desa, persawahan desa Parepe, Timu, Senangan, Paslaten, Kalikuran dan Leleko.
7: Jadi dia mencakup banyak desa keempat?
6: Iya, mencakup beberapa areal persawahan dari beberapa desa.
5: Berkurangnya debit air di kawasan Embung Kulo Desa Parepe Rembokan karena musim panas berkepanjangan sekitar 20 sampai dengan 30 cm turut dibenarkan oleh salah satu warga, Om Robi Mogot, di mana menurut Om Robi Mogot di musim panas berkepanjangan ini debit air berkurang. Namun menurut Robi, berkurangnya air di Embung Kulo tidak seperti sekarang ini.
8: Kalau musim panas begini, so hampir wilayah semua Rembokan sini ambil air di.
5: Seperti diketahui, keberadaan Embung Kulo ini bukan hanya sebagai sumber air minum cuci warga masyarakat. Embung Kulo ini juga menjadi tempat destinasi wisata karena airnya berwarna biru dan uniknya juga. Embung Kulo ini terdapat pohon besar yang sudah ratusan tahun tumbuh sampai sekarang. Dari Minasa, Jefas RRI, Tulus Maudara untuk Indonesia.
0: DPRD Manado kembali mengingatkan pentingnya perawatan drainase kota.
9: Penanganan drainase di Manado pada tahun 2026 berfokus pada pengerukan sampah, peninjauan lapangan langsung oleh wali kota, serta program rutin Dinas PUPR. Tim swakelola Dinas PUPR Manado secara berkala bekerja membersihkan sedimen, sampah, dan potensi-potensi sumbatan. Ketua DPRD Kota Manado Alce Dondokambe menilai pembangunan drainase selama 5 tahun terakhir ini berhasil mengurangi persoalan banjir dan kemampuan aliran air Kota Manado.
10: Peningkatan pengelolaan drainase melalui pemeliharaan rutin, normalisasi, dan penertiban saluran air untuk memastikan tidak ada penyempitan.
9: Untuk itu, Ketua Dewan Manado meminta masyarakat selaku pengguna drainase turut berperan menjaga dan memelihara melalui cara tidak membuang sampah sembarangan meskipun drainase saat ini sudah diperlebar. Fungsi utama drainase di Kota Manado menurut Alce Dondokambe adalah mengalirkan kelebihan air hujan, mencegah genangan air, serta mengendalikan banjir di berbagai kawasan perkotaan. Auri Kandores melaporkan.
0: Kekeringan yang melanda dalam 2 bulan terakhir tidak hanya berdampak pada kebutuhan air masyarakat, tetapi juga dirasakan pelaku usaha pariwisata di Pulau Bunaken, Manado.
11: Kekeringan yang melanda dalam 2 bulan terakhir membuat sejumlah homestay dan cottage di Bunaken menghadapi persoalan air. Air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari menjadi payau, sehingga pengelola perlu memberikan pemahaman kepada wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, mengenai kondisi yang terjadi selama musim kering. Salah satu pemilik homestay di Bunaken, Glenn Henry, mengatakan kondisi tersebut membuat anggaran operasional homestay meningkat, terutama karena kebutuhan air bersih.
12: Terdampak sekali karena air kami semuanya pada payau atau pada semobar. Jadi kami hanya memberikan upaya, hanya memberikan penjelasan kepada bule atau kepada tamu bahwa situasi ini harus dimaklumi. Semua cottage yang ada atau homestay yang ada tetap airnya payau. Yang penting mereka punya minum dan makan, tidak terganggu oleh situasi air payau.
13: Kalau untuk masak dan minum tadi dari mana?
12: Kita pakai air dari isi ulang, bahkan itu, atau aqua. Di sini kan warung-warung pada umumnya mereka membeli air dari Nado, kemudian mereka jual kembali.
11: Sementara itu, kondisi air payau masih dapat diterima sebagian besar wisatawan setelah mendapat penjelasan sejak awal mengenai situasi yang terjadi selama musim kemarau. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
0: Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus berharap jembatan perintis Garuda di Desa Kokoleh 1 Minasa Utara bermanfaat mendukung aktivitas masyarakat setiap hari.
9: Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus meninjau langsung kondisi jembatan perintis Garuda di Desa Kokoleh 1, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minasa Utara. Keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas sehari-hari, mobilitas warga, serta menunjang perkembangan ekonomi di wilayah Kokoleh 1 dan sekitarnya.
14: Majen TNI Mirsa Agus mengatakan, pembangunan jembatan Perintis Garuda merupakan wujud nyata kepedulian TNI bersama pemerintah daerah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung.
15: Ini jembatan Perintis Garuda, kebetulan yang di sini yang jembatan gantung juga. Kalau kemarin yang kami resmikan 52 meter, ini 22 meter, memang lebih pendek. Tetapi kemanfaatannya sama, khususnya untuk jembatan yang di belakang kita ini. Selama ini masyarakat kurang lebih sampai 2 kiloan harus memutar, sekarang tinggal 100 meter sudah jalan raya di depan situ. Anak sekolah juga sangat dekat sekali sekarang ke sekolah, pemanfaatannya sangat tinggi. Nah, kemudian secara konstruksi kami sudah koordinasi dengan Bapak Bupati, dibantu tim PUPR-nya. Kemudian ada konsultan kami juga tentang pembangunan jembatan. Ini sudah cukup lama karena terakhir dibangun zaman Belanda katanya, kena roboh.
14: Keberadaan jembatan Perintis Garuda yang sangat bermanfaat akses bagi masyarakat disambut gembira warga setempat, seperti yang disampaikan Edward, warga Kokole 1 Likupang Selatan.
16: Iya, martoran bersyukur. Yang penting orang pergi warung segampang. Dari warung di jalan, iya, anak-anak sekolah, so nyana susah, nyana baputar di sana. So boleh ikut sini. Ya, terima kasih banyak pemerintah.
14: Selain mengunjungi jembatan Perintis Garuda, Pangdam Merdeka juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Kodam 13 Merdeka bersama pemerintah daerah terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Demikian Bobi Sambeka melaporkan.
0: Pemerintah Kota Manado mengajukan untuk mengambil alih perbaikan 3 titik ruas jalan milik provinsi.
17: Pemerintah Kota Manado mengajukan kebijakan untuk mengambil alih penanganan perbaikan 3 titik ruas jalan yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Manado, Jean Sumilat, mengatakan DPRD Manado pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah kota apabila pengambil alihan penanganan jalan tersebut dapat mempercepat perbaikan infrastruktur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
18: Atas kebijakan yang ada untuk mengambil alih jalan provinsi yang ada 3 titik, itu juga sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang ada. Jadi sudah menyurat ke pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara, untuk diadakan perbaikan jalan-jalan tersebut. Jadi setelah ada pembahasan, kita mendengar dari Dinas PUPR yang terkait bahwa itu sudah ada sesuai dengan prosedurnya.
17: Terangkannya bahwa Pemkot Manado sebelumnya telah menyurat kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Sulut, terkait rencana penanganan 3 titik jalan tersebut dan sudah mendapatkan respon dari Pemprov Sulut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: KM Barcelona rutin lakukan safety briefing sebelum kapal berlayar.
17: Keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam setiap pelayaran KM Barcelona. Sebelum kapal bertolak, seluruh penumpang diberikan safety briefing atau pengarahan keselamatan yang mencakup tata cara penggunaan alat pelampung, prosedur evakuasi, hingga lokasi peralatan keselamatan di atas kapal. Mualim 1 KM Barcelona, Max, menjelaskan bahwa demonstrasi penggunaan life jacket selalu dilakukan setiap kali kapal akan berlayar.
19: Semua penumpang selalu bisa nyaman karena alat keselamatan yang ada di kapal itu lengkap. Dan di samping alat renang, juga alat untuk cekoci ada, life raft. Jadi apabila ada keadaan darurat, kami bisa lepas life raft itu kapal itu. Dan sebelum para penumpang untuk terjun naik di atas life raft ini, sudah memakai ini. Penumpang harus sesuai arahan dari pihak kapal. Ini sudah ditempatkan, sudah ada petunjuk. Life jacket ada di haluan. Di haluan ini, lemarinya ada petunjuk bahwa untuk dewasa dan untuk anak. Begitu juga di bagian kuritan kapal.
17: Melalui pelaksanaan safety briefing secara rutin, KM Barcelona berharap seluruh penumpang tidak hanya merasa aman dan nyaman selama pelayaran, tetapi juga memahami langkah-langkah penyelamatan diri apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat di laut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Guru atau tenaga pendidik di Sekolah Nasional Terintegrasi masih berstatus tenaga pengajar pendamping.
20: Tenaga pendidik atau guru di Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 04 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolmong saat ini masih berstatus tenaga pengajar pendamping.
1: Febri Dien, Ketua Tim Transisi, yang juga Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP Sulut, mengatakan para tenaga pengajar pendamping di Sekolah Nasional Terintegrasi direkrut dari beberapa LPPK dan universitas di Indonesia.
21: Di Sekolah Nasional Terintegrasi saat ini masih menggunakan istilah tenaga pengajar pendamping. Tadi yang direkrut dari beberapa LPPK atau universitas atau institut untuk mengisi sementara tenaga pengajar. Nah, saat ini mereka dikontrak selama 5 bulan ya, sampai dengan bulan Desember, ditempatkan di 17 SMP.
1: Dian menyampaikan dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan perekrutan guru di 17 sekolah nasional terintegrasi melalui mekanisme CPNS secara nasional. Roy Pesak melaporkan.
0: KP2KP Talaut tanamkan kesadaran pajak sejak dini melalui pajak bertutur.
22: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Talaut menggelar kegiatan pajak bertutur di SMP Negeri 4 Melongwane, Desa Kiamak, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini diikuti secara daring oleh peserta didik dan tenaga pendidik di SMP Negeri 4 Melongwane. Kepala KP2KP Talaut Rustanto mengatakan, pajak bertutur merupakan upaya pemerintah memberikan edukasi sekaligus

0: Alessandro Loso, salah satu peserta, mengaku bersyukur dapat mengikuti kegiatan tersebut karena memperoleh banyak pengetahuan mengenai pajak. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, fungsi dan pengelolaan APBN, sumber penerimaan negara, serta pengenalan lebih mendalam mengenai pajak. Kegiatan pajak bertutur juga semakin meriah dengan berbagai atraksi yang diperagakan oleh peserta didik di SMP Negeri 4 Melongwane. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengaro, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita yang terakhir, pendengar, kebakaran melanda lahan perkebunan di Talaut.
2: Kebakaran lahan terjadi di perkebunan Ngala, Desa Ambia Utara, Kecamatan Esang Selatan pada Rabu sore sekitar pukul 6 WITA. Kobaran api membakar lahan milik Sony Pareda seluas 50 meter dan merusak tanaman cengkeh serta kelapa. Kerugian material ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh anggota Polsek Esang, Bripka Demsi Sawa, yang melintas usai bertugas. Bersama warga sekitar dan personil Koramil Esang, Setu John Jolly, pemadaman dilakukan secara gotong royong hingga api berhasil dipadamkan pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian tengah. Demikian disampaikan Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Diwiat Moko melalui Kapolsek Esang, Ibda Sumendap Sasoloa.
3: Angin kencang serta kondisi vegetasi yang mengering akibat cuaca kemarau membuat kobaran api cepat merambat ke area sekitarnya.
2: Diduga api berasal dari warga yang membakar rumput. Cuaca kemarau dan angin kencang membuat api cepat membesar. Pihak kepolisian telah mengamankan olah TKP dan mengimbau warga untuk tidak membakar lahan sembarangan selama cuaca ekstrim ini. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Daerah siang hari ini di Kamis 3 September 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, Brian, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan siang hari ini di Manado siang. Cukup dulu kebersamaan saya Lin Salviani menemani Anda, dan selain ini akan ada Manado sore ya, nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.

0: 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga sampai malam nanti ada Manado Malam ya, bersama kru-kru Pro 1 lainnya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
4: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back! Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
5: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Wolelemo, lagu

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
1: Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
0: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri.
1: Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara.
0: Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan. Itu identitas kita.
1: Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah. Tapi, alasan untuk saling belajar, justru dari perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun, indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
0: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
1: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
0: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
1: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama.

0: Oke, kembali selamat sore ya untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, dan terima kasih yang masih terus setia mendengarkan baik melalui 94,5, 88,2 ataupun 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. 100% Indonesia hadir lagi untuk melengkapi sore Anda sambil tuntaskan aktivitas untuk hari ini, ataupun ada yang baru saja mengawali aktivitas. Semangat ya buat Anda walaupun cuaca panas, semoga semangat tidak akan buyar ya. Oke, baik pendengar 100% Indonesia, seperti biasa aturan main, topik ya, berbagi topik baru, request lagu, baik SMS, WhatsApp ya, dan juga line telepon di 0821-9583-5080. Oke, topik kita sore ini ya, cuaca panas gini nih. Kalau ada yang pingin ajak Anda jalan-jalan, pinginnya kemana? Itu aja. Oke. Baik, kita langsung saja ke line telepon. Pro 1, selamat sore.
1: 100% Indonesia, Indonesia banget. Selamat sore, Bung Mai.
0: Selamat sore, orang Bunaken. Bagaimana kabar, sehat?
1: Sehat. Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, kalau Bunaken hujan keras?
1: Aduh, keras sekali.
0: Oh, baiklah. Sambil saking kerasnya kering semua ya.
1: Saking keras, kering.
0: Oke deh. Baik, Ibu Haryati. Kalau Ibu Haryati gimana nih? Ini cuaca panas nih. Kalau ada yang ajak jalan-jalan, mau kemana pinginnya?
1: Orang mau panggil bayaran, nah. Suka pimas ke mall. Ini gimana aduh.
0: Oh, pergi di mall. Oke.
1: Iya, cari dingin. Di sini kan dingin.
0: Oh, di mall. Baiklah. Oke. Okay. Ya, saya langsung tawarkan lagu ya.
1: Iya.
0: Di sini ada Raisya, Kau Rumahku. Ada Mahal Ini, Bohongi Hati. Atau Mau Baras Suara Band, Terbuang Dalam Waktu. Yang mana?
1: Oh, Mahal Ini, Bohongi.
0: Mahal Ini, Bohongi?
1: Iya.
0: Aduh.
1: Okay. Cuma lagu, Pak. Oh,
0: baiklah. Oke, okay, silakan.
1: Ya, salam pertama buat Bung Mai.
0: Yo.
1: Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Terbaik buat Bung Mai dan keluarga yang ada di rumah.
0: Ya.
1: Semoga pulang sebentar, sampai rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Tidak kurang satu apa-apa. Soalnya okay. Baru bangun, yang tak gabung.
0: Oh, ih mujur kan.
1: Ada dengar-dengar radio, ada mau tunggu-tunggu. Ada tahun
0: Oke, okay. Baiklah.
1: Lanjut, mau tolong buat tiga orang.
0: Yo.
1: Yang pertama, ada Ibu Agnes yang ada di Teli. Apa kabar Ibu Agnes, salam sehat bersama keluarga.
0: Yeah.
1: Yang kedua, ada Ibu Jane yang ada di Ermadi, di Ibu Cantik, apa kabar.
0: Yeah.
1: Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga, ada Wake Up yang ada di Woloan.
0: Woloan, Tomohon.
1: Terima kasih salamnya yang kemarin, ini salam balik.
0: Baik.
1: Wah, Bung Mai, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih. Indonesia banget ya. Demikian ada orang Bunaken, tadi ada Ibu Haryati. Kalau orang mau panggil jalan, kata cuaca panas begini, dia mau suka pergi di mall. Oke, dan baik. Kita lanjutkan lagi ya. Salam untuk keluarga seluruh pendengar setia yang ada di Bunaken dan sekitarnya juga. Pro 1, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Permisi.
0: Yo, monggo masuk. Oke, bagaimana kabar tataran?
2: Tataran biar panas keras, berhari-hari, tetap aja udaranya dingin, ada angin.
0: Oh iya, betul. Oh, iya. Baik.
2: Kalau air ada terus, tiap tahun biar panas keras, air jalan 24 jam.
0: Sumber air di sana gimana? Sumur? Atau air pam kah atau apa tuh?
2: Enggak tahu tuh, dari tanah.
0: Oh iya, baiklah. Oke.
2: Okay. Bor kalau ya. Enggak tahu sih. Soalnya itu dulu okay. Kan. Terus kalau di bak itu kan pakai keramik putih, bening ya. Terus
0: ya, baik, dia mentah. Bersih artinya bersih airnya ya.
2: Oke. Biar mentah bisa diminum.
0: Iya, oke. Itu bukan topik kita ya, Ibu Aurina. Kita ke topik dulu ya. Kalau Ibu Aurina, cuaca panas gini. Kalau Ibu Aurina, cuaca panas gini ada orang ajak jalan, pinginnya kemana?
2: Nah, ada orang ajak jalan?
0: Kalau ada orang ajak jalan, ini kan topik, gimana sih? Kan misalnya, aduh, ini kan kita hanya topik aja.
2: Gimana? Wah, kalau orang ajak jalan, kemana aja dia mau ajak, kita kemana? Setuju aja.
0: Harus sebut kemana?
2: Kemana ya? Ke pariwisata.
0: Oh, tempat gitu. Pariwisata. Tempat apa? Pariwisata, tempat pariwisata atau kantor pariwisata?
2: Gimana?
0: Ya, oke. Okay. Ya. Baik, tempat pariwisata ya. Baiklah. Oke. Okay. Ya, kita langsung ke lagu. Iya, ada Raisya, Kau Rumahku, ada Bara Suara Band, Terbuang Dalam Waktu, atau Mau Nuka, Satu Hari Bersamamu.
2: Pertama aja deh, biar tetap.
0: Yang pertama, oke.
2: Okay. Apa rumahku. Sih yang pertama?
0: Kau Rumahku, Raisya Anggiani.
2: Oh, iya, Kau Rumahku, okay. Iya.
0: Baik, langsung kirim. Buat siapa?
2: Pertama, buat Bung Mai, terima kasih sudah terima teleponnya Ibu Aurina. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
2: Jaga kesehatan.
0: Siap.
2: Terus tiga spesial.
0: Oke, tiga spesial. Buat halo, putus-putus ini.
2: Tiga spesial.
0: Ya, oke. Okay. Buat siapa?
2: Buat Pak Frank, Pak Franky di Tumpaan.
0: Iya.
2: Kalau ada fitnah sabar aja. Dia saudaranya dari kita, anak papi.
0: Oh, iya iya iya. Oke okay, oke. Okay. Lanjut lanjut. Lu
2: Agnes di Peling. Salam sehat ya. Terus yang ketiga. Buat Ibu Sieni mohon. Terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Kembali ke Pak Bung Mike.
0: Terima kasih.
2: Selamat sore.
0: Terima kasih.

0: Oke, saya terima lagi satu penelpon ya. Di 0821-9583-5080 ya. Jadi saat cuaca panas ya, kalau ada yang pingin ajak Anda jalan, Anda pinginnya kemana? Itu saja ya. Oke, dan terima kasih sekali lagi buat Ibu Aurina tadi. Salam untuk Urur Sony juga. Salam untuk semua yang dari Tondano, Tataran. Ada Ibu Keke Wondal juga di sana bersama Pak Polce. Ada Ibu Ellen juga. Siapa lagi ya? Di Lewet juga ya. Ada Oma Stans Lumowa. Ada Oma Yan Lumowa juga. Selamat sore. Ya, kita ke penelpon berikut lagi. Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, Franky.
1: Okay. Iya, salam kudapa lagi lewat
0: iya,
1: dari udara.
0: Betul. Apa kabar, tumpahan?
1: Ya, kabar baik dan sehat selalu.
0: Oke, baik. Tumpahan le belum hujan? Masih panas?
1: Aduh, iya, nah, sudah ngopi palu air di pantai, aku ngopi siram di tanaman.
0: Mati tuh tanaman kalau siram ke air garam.
1: Iya, no.
0: Oke, baiklah. Ya, Franky, ya. Kalau Franky gimana sesuai dengan topik untuk sore ini gimana? Kalau cuaca panas begini, kalau ada yang ajak mau jalan-jalan, mau suka kemana?
1: Oh, kalau orang mau ajak mau jalan-jalan, paling otomatis kita mau pergi ke Lolong Bulan.
0: Oh, ada apa di sana?
1: Lolong Bulan kan di situ kan tempatnya sejuk.
0: Oh ya.
1: Dia bilang mata paling air paling besar di Lolong Bulan. Bagian Motoling sana.
0: Lokasi wisata juga ya?
1: Iya.
0: Oh, luar biasa. Oke, baik. Di sana biar bisa adem-ademan gitu ya?
1: Di sana memang mata air memang jernih. Itu tuh air dari mau pika apa dong pertigaan muka Kuala Tumpaan. Baru Kuala mau pika Musuasei. Baru Kuala mau pika ke Motoling sana.
0: Tabor Bage, Kang.
1: Iya, terbagi.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Franky, di sini saya masih punya bara suara band terbuang dalam waktu. Ada Nuka, Satu Hari Bersamamu. Atau mau sebenarnya selamanya dari Dul Jailani?
1: Yang pertama, Jo.
0: Pertama, Jo? Oke, baik. Terbuang dalam waktu, iya.
1: Iya.
0: Silakan buat siapa?
1: Salam pertama buat Dr. Pak Michael yang bertugas angkat telepon. Tuhan Yesus berkati selalu bersama keluarga ada di rumah.
0: Amin.
1: Salam sehat selalu. Amin. Baru mau balas-balas salam, tukar tumpuk tu salam. Salam pertama ada Bapak Raiko katakan.
0: Pak Raiko Leila.
1: Salam tu, iya tu malam minggu itu patut jeda salam.
0: Oke.
1: Maaf, baru dapat bawa salam. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Salam sehat selalu.
0: Iya. Yeah.
1: Baru kedua kita mau salam ada terompe ibu cantik yang lihat tadi, Ibu Aurina, dan teguh. Salam sehat selalu bersama orang yang cinta ada di rumah.
0: Iya. Yeah.
1: Salam sehat selalu. Salam kompak selalu.
0: Iya.
1: Buat ketiga ada Ibu Agnes di apa itu Telling kan?
0: Telling, iya.
1: Iya, Ibu Agnes di Telling. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Salam sehat selalu dan salam kasih selalu di udara. Salam kenal di udara. Terima kasih dan selamat sore.
0: Terima kasih.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih Franky Tumpahan. Oke, salam juga untuk keluarga semua pendengar setia yang ada di Tumpahan dan sekitarnya. Ya, bagaimana dengan yang lain? SMS, WhatsApp juga nanti saya kasih kesempatan ya untuk Anda yang tidak sempat gabung. Ya, bisa ngirim chatnya di SMS ataupun WhatsApp 0821-9583-5080. Oke, SMS sudah ada yang masuk ya, nanti sebentar saya bacakan. Vina, sabar ya. Iya, yang tidak sempat gabung juga silakan kirim di WhatsApp ya atau SMS. Nomor yang sama 0821-9583-5080. Ya, Mahal Ini Bohongi Hati, Raisya Anjiani ya, Kau Rumahku, kemudian ada Barang Suara Band Terbuang Dalam Waktu.

pernah melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Gagal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, saya coba terima satu penelpon dulu sebelum saya bacakan SMS dan WhatsApp ya. Pro 1, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore, Michael.
0: Selamat sore, Ibu Ros, apa kabar?
1: Ada, baik-baik.
0: Baik-baik, oke.
1: Baik-baik.
0: Iya. Ibu Ros, kalau Ibu Ros dan bagaimana kira-kira? Kalau ada yang mau suka panggil bajalang ini, cuaca panas begini, Ibu Ros mau suka kemana?
1: Suka ke kebun, karena di kebun enak.
0: Oh iya, baiklah.
1: Makan di kebun.
0: Lebih baik di kebun juga, Kang.
1: Okay. Di kebun, di bapun, udah pesan
0: juga. Asik. Oke deh, baik. Ya, saya masih punya Nuka, Satu Hari Bersamamu. Kemudian ada Firman Kehilangan. Kemudian ada Naf, Kau Masih Kekasihku.
1: Itu Jo.
0: Yang mana? Ada tiga?
1: Kau Masih Kekasihku.
0: Oke, baik.
1: Yang ketiga, Dang.
0: Siap. Ya, silakan.
1: Oke, buat Michael, terima kasih soal angkat telepon. Tuhan selalu memberkati juga sore hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah kami.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam Bros. Buat ibu yang cantik, nona-nona cantik.
0: Iya.
1: Ya, salam dari Tante Curut.
0: Betul.
1: Nanti okay. Aku dapatin Curut.
0: Iya, betul. Nanti umur panjang.
1: Oke.
0: Okay.
1: Mau salam okay. Jo. Ada Elis di Bitung. Selamat sore Elis. Ada juga Ibu Jenny Srentu di Manado, Tegala Baru. Kalau dapat dengar.
0: Iya.
1: Yeah. Tiga. Ada Esther Lita di Girian.
0: Iya. Yeah.
1: Orang Leilem nanti sebentar.
0: Nanti baku ganti.
1: Masuk. Oke, buat Michael. Baik. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Ibu Ros Leilem. Ya, saya baca SMS dulu dari Vina. Mat sore Kak Michael, jawab topik. Ke pantai. Lagu Adipati judul Janur Kuning. Salam buat Ibu Els, Ibu Ipin, Mama Papa. Yang tugas, terima kasih Vina Kanaan. Oke, makasih Vina. Ya, saya ke WhatsApp dulu ya. Sabar ya. Saya ke WhatsApp dulu, ini dari Julita Rompas. Ini katanya mat sore Julita Rompas Kiniar Tondano. Kalau Julita, cuaca panas begini, Julita di rumah aja kata. Oh, kalau ada orang panggil bajalang berarti nyemok mau pergi, Kang. Di rumah aja, oke. Lagu pilih Akang Jo, oke, siap. Ikutan nih, berarti nih. Buat Bung Mike, ya makasih, selamat sore. Oke, makasih, selamat sore juga. Saya ke Kota Mobagu. Ada Ibu Ani di sana. Selamat sore 100% Indonesia, Bung Mike. Ani Kota, topik kalau ada orang, apa ini, acak. Calang, ajak jalan. Iya, betul, kalau ada orang ajak jalan. Enggak terus ya. Oke, saya ke penelpon lagi. Pro 1, selamat sore. Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Aduh,
2: selamat sore.
0: Hampir. Aduh. Bu, bagaimana kabar Bu?
2: Halo.
0: Gimana kabar dong? Ada bayi-bayi punya?
2: Ada, sehat-sehat.
0: Oh iya. Okay. Boltara dong bagaimana? Masih panas?
2: Masih begini juga memang. Menyala Bu Mike.
0: Memang belum ujang-ujang kan?
2: Belum.
0: Oke. Baik, kalau tongpe Bu Acok sendiri bagaimana dong? Kalau ada orang mau panggil bajalang cuaca panas sebegini mau suka
2: kalau kaman? Om Acok mau suka ke Batu Putih ini Bu Mike. Dari sana kata dingin tuh, ada pohon suka.
0: Ke Batu Putih. Baiklah. Siap. Berarti iyo. Itu orang Batu Putih semesti bahasa dia berarti tuh. Baiklah. Iya. Oke.
2: Oke.
0: Iya, kalau terang teh
2: lagu.
0: Masih dengan Nuka, Satu Hari Bersamamu, Firman Kehilangan, atau Cakrakan Kepada Hati?
2: Cakrakan Jo, Bu Mike.
0: Cakrakan ya. Oke, baik.
2: Ya.
0: Iya, silakan buat siapa?
2: Tiga spesial tentunya sesimu pertama tadi orang Batu Putih, selamat sore. Semoga bahasa dia no dari.
0: Iya udah.
2: Kalau aku pakai kabar
0: so mesti.
2: Yang kedua ada Dorompe. Ibu Els jo yang hadap pada hari ini, selamat sore Ibu Els. Dan yang terakhir ada Dorompe Wekap yang ada di Tomohon.
0: Tomohon ya.
2: Baik, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore ya buat Tongpe Bu Aco yang ada di Boltara. Oke, sudah ada 3 lagu di sini. Jadi lain telepon saya pending lagi. Setelah 3 lagu ini saya akan kembali untuk sesi terakhir. Yow.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Oke, baik pendengar, kita sudah di sesi terakhir, mungkin tinggal satu penelpon ya, karena ada beberapa WhatsApp yang masuk ya sore ini. Ya, karena di jam 4 kita akan ikuti Beranda Asta Cita Nasional. Oke, baik, langsung saya ke penelpon Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore Pro 1.
0: Selamat sore, orang
1: selamat
0: Lelem.
1: Selamat berkuda kabir cuma di udara.
0: Iya, apa kabar ini?
1: Puji Tuhan sehat.
0: Luar biasa. Oke deh. Baik, kita langsung ke topik ya. Kalau Pak Raiko, gimana? Kalau ada orang pingin ajak Anda jalan, cuaca panas begini, pinginnya kemana?
1: Kalau ngajak jalan naik apa keluar kota?
0: It's Tuhan okay.
1: Dulu gratis, kok ikut.
0: Oh, begitu ya?
1: Iya.
0: Jadi
1: jalan kan?
0: Iya. Tapi kemana?
1: Keluar daerah.
0: Gratis pinginnya ke, pinginnya kemana?
1: 100% ikut, kemana aja diantar.
0: Iya, harus sebut dong, ini kan yang saya tanya Pak Raikonya, bukan orang yang ajaknya.
1: Iya, orang ajak kan?
0: Iya, kalau orang ajak, jadi orang ajak nih. Pak Raiko mau suka kemana? Ayo tong pigi. Nah,
1: kalau ke pingin, Bali. Kemana?
0: Ke Bali, oke. Okay. Iya. Jadi saya kunci jawabannya, ke Bali ya.
1: Iya, gratis kan?
0: Iya, gratis lah ya, namanya juga diajak.
1: Cuma diajak kan, berarti gratis.
0: Iya, betul. Nanti kalau diajak, saya ajak juga ya, biar saya ikut ya.
1: Oh bisa, iya Pak, Michael juga bisa ikut ya.
0: Boleh deng kita toh.
1: Iya boleh.
0: Bane beng dang.
1: Iya boleh kita. Okay.
0: Baik, okay. Pak Raiko, kita langsung ke lagu karena ini sudah di sesi terakhir.
1: Iya, kita mau salam-salam
0: masih...
1: dulu kan. Mau baik kita balik salam. Sebenarnya
0: lagu dulu,
1: salam
0: lagu dulu.
1: Yang pertama,
0: dipilih.
1: Ibu Natalia Jodoh,
0: Pak Raiko.
1: Dari balasan dari Pak Raiko, salam sehat, salam balik, semoga sehat.
0: Enggak mau pilih lagu nih.
1: Kedua, ya?
0: Lagu. Jadi Anda lagu, pilih dulu lagunya. Di sini ada Nuka, Satu Hari Bersamamu, ada Firman Kehilangan, atau Mau Piu, Sesuatu Yang Indah.
1: Satu Hari Bersamamu aja.
0: Satu Hari Bersamamu, oke. Okay. Saya okay. Kunci di situ.
1: Oke, mau salam buat Natali, ini salam dari Pak Raiko, salam balik. Semoga sehat selalu, balik salam dari Pak Raiko untuk Ibu Natali. Yang kedua, ada Ibu Agnes Jeling. Selama ada Abah Salam, belum balik, belum balas-balas sampai sekarang.
0: Oh, katu
1: ya. Ibu Agnes Jeling, salam balik, semoga sehat. Yang ketiga, ada Pak Aco di Voltara juga. Selama ada Abah Salam, belum pernah balas. Pak Aco ini balasan dari Pak Raiko, semoga sehat.
0: Oke. Okay.
1: Salam untuk para Pak Aco di Voltara kan.
0: Baik.
1: Oke, yang lain-lain nanti sebentar malam.
0: Nanti baku ganti.
1: Oke. Okay. Kembali kamu memegang bertugas. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Pak Raiko. Anda penelpon terakhir ya, karena ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Takutnya mereka minta lagu. Ya, lagunya nggak bisa saya putar ya. Saya mulai dulu dari Tondano Lewet ya. Di sana ada Oma Stans Lumawa. Selamat sore Oma. Semoga ada sehat-sehat bersama keluarga ya. Kalau Oma kata stay at home saja. Sekali di udara tetap di udara, RRI jaya, tetap jaya. Terima kasih Michael. Salam for keluarga. Lagu ikutan berarti. Saya ke WhatsApp lagi. Yang pertama ada orang Bitung. Selamat sore Pak Mike, selamat bertugas di sore ini ya, Tuhan berkati. Kalau panas ke kolam. Kolam apa ini? Kolam ikan atau? Oke. Yang pasti ke kolam ya. Buat Ibu Ipin, Pak Lampat, Ibu Aurina, Ibu Els. Kemudian Elis maksudnya, Elis Winenet ya. Salam sehat dan salam kompak selalu. Tuhan berkati bersama keluarga masing-masing. Lagu nanti Pak Mike cari. Buat yang bertugas terima kasih, selamat sore. Makasih juga, selamat sore ya. Buat Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa Bitung. Saya ke Nabire. Usi. Ya Nabire, 100% Indonesia. Kalau usi tamang pangge bajalang, mau pigi Singapore lantai 2 kong minum ace. Lagu bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Oh ya, minum obat no, berarti kalau lagi tidak baik-baik saja Kang. Ya, aku tidak baik-baik saja. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Berarti harus minum obat. Oke. Baik, saya kirim for semua Pro 1 lovers, kata Pak Mike, makasih. Mau kirim dan kita pe ibu office Kapitarau yang ada di kios Maidova. Oke, terima kasih Usi yang ada di Nabire. Salam kompak selalu ya. Saya ke di mana nih ya? Matsore Bung Mike, Davina Odi Kembuan ya. Davina Kembuan, ya. Mau jawab topik, mau suka pi Mumbai. Oh, jago panas-panas begini kong makang es kepal deng boba. Aduh. Kong lagu terpukau Astrid. Terpukau, saya cari dulu ya. Ya, mudah-mudahan bisa terputar lagunya ya semuanya. Sudah ada 3 lagu ini. Oke, salam Oma Opa Obama. Oke, makasih ya buat Davina. Kemudian saya ke Tomohon, ada Pak Jokowi, Pak Hengki. Tapi ya bro, sore Mike, kalau nyaku orang ajak jalan-jalan saat panas begini, paling suka pergi ke Bang Amidoi. Ih, boleh juga nih. Ya boleh. Karena sehabis doi belum ada hujan. Salam for Ibu Alfi Mengko, John Simbar deng semua jo, Mr. Jokowi City Flower Tomohon. ...100% Indonesia ya. Makasih Pak Jokowi. Kemudian yang terakhir saya ke Teling. Iya, selamat sore Pro 1 Indonesia banget. 100% Indonesia. Panas-panas begini kong orang panggil pima nyanyi. Mau duet kok satu album. Kalau Bung Mike dan... Oke deh, baik. Bung Mike, tetap semangat, sehat, sukses, bahagia, dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Salam 3 spesial buat Ibu Hariati Bunaken. Terima kasih salamnya. Bu Chan, hari Minggu mau OTW Bunaken. Bawa sadia jo banyak-banyak. Oh ya. Ibu Arina, makasih salamnya. Buat Franky Tumpan, makasih salamnya. Harapan semoga semuanya bahagia, sehat, dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Lagu Bukan Cinta Biasa. Siti Nurhaliza. Oke. Jadi ada 4 lagu ini, kayaknya gak bisa terputar, tapi nanti sebentar saya putarkan. Bung Mike, makasih dan selamat sore, God bless you. Oke, tuntas sudah ya untuk 100% Indonesia. Makasih yang sudah respon baik melalui line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Oh, masih ada lagi. Oh, ada Ibu Silvana. Ya, selamat sore Bung Mai. Kalau diajak orang mau kemana? Saya maunya ke Puncak Bogor. Aduh, memang betul kalau ke Puncak Bogor. DP dingin, aduh. Bayangkan kopi panas-panas cuma bawa balik belakang akang pebah mengada ulang so dingin. Begitu toh Ibu Silvana. Ya, makasih ya sedang respon lagi. Dan akhirnya kayaknya lagu terakhir ini ada Nuka ya, Satu Hari Bersamamu. Ya, karena di jam 16 kami akan bergabung ya, Pro 1 RR Manado akan bergabung dengan Pro 1 RR Jakarta untuk kita ikuti bersama Beranda Stacita Nasional bersama RRI Palembang, RRI Palangkaraya, RRI Semarang, dan RRI Batam dengan topiknya masing-masing. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, selanjutnya ya, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, bahwa Anda akan ikuti sesaat lagi bersama Pro 1 RRI Jakarta, Beranda Cita Nasional, bersama RRI Palembang ya, dengan pertanian selaras alam dengan topik menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Kemudian bersama RRI Palangkaraya dengan topik keragaman flora bawang Dayak. Kemudian bersama RRI Semarang dengan topik taman bawah air pesona flora aquascape. Kemudian yang terakhir bersama RRI Batam dengan topik ekosistem mangrove untuk masa depan. Dan untuk lagu-lagu yang sudah terrequest ya, nanti saya putarkan sebentar jam 6 ya. Nanti di jam 17 juga program 1 RRI Manado akan menghadirkan rangkuman informasi lintas Magota. Oke. Baik, selanjutnya program 1 RRI Manado segera bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk kita ikuti Beranda Astacita Nasional.

0: Ananda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Astacita berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Serikat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung, dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme, dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Astacita.
1: Iya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah,

0: diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa Dayaknya tuh di Punbinyi. Nah, tempat nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang Dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah, menghasilkan.
1: Bawang Dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
0: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
0: Iya, betul. Nah, bawang Dayak juga pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang Dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang Dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang Dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang Dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang Dayak ini sendiri?
0: Iya, betul. Bawang Dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang Dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang Dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang Dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang Dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
0: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil
1: itu bawang Dayaknya yang misalnya kita ambil nih, Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
0: Ini bawang Dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan, yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah, itu.
1: Bawang Dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya, Bu ya, modelnya?
0: Iya, betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
0: Ukuran benya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
0: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang Bombay.
0: Bawang Bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang Bombay.
1: Iya, jangan makan bawang Bombay. Tapi bawang Bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
0: Iya, bawang Bombay juga.
1: Oke.
0: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang Dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
0: Iya.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
0: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu,
0: iya,
1: istilahnya.
0: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia, dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu.

0: Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang, karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya, Bu ya, untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
0: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri, Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
0: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu, kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran, itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi, karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya, dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
0: Sebenarnya ya. Itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi. Gitu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
0: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu, sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
0: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada, agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam, di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
0: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh buce palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan. Biasanya kan ditaruh di mungkin di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, karena aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, gitu-gitu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Asta Cita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemu, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bako Strip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bako Strip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah, gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bako Strip, mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satuannya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat, juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia, dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak Bu untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.

0: kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
1: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Food Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: bergerak ke Mimika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Setelah itu kita melakukan tracking kembali, yang bersangkutan ada acara di sana dan positif tersangka ada di sana, kita lakukan pengamanan dan kita bawa pulang ke sini.
1: Itu berapa lama Pak jadi DPO?
0: Sekitar 1 tahun yang lalu lah.
2: Setelah beberapa jam menjalani pemeriksaan, mantan Bupati Minahasa Utara Fab alias Foni yang telah memakai rompi merah muda digiring menuju kendaraan tahanan Kejati Sulut untuk dititipkan ke rumah tahanan negara Rutan Malendeng Manado. Roy Besak melaporkan.
3: Dari RRI Manado kita menuju ke RRI Gorontalo. Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 meramaikan pawai kendaraan hias islami yang digelar Srikandi Jagadesa bersama DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APETNAS Kabupaten Gorontalo.
4: Pawai kendaraan hias islami menyemarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Kabupaten Gorontalo kemarin. Kegiatan yang digagas Srikandi Jagadesa bersama DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APETNAS Kabupaten Gorontalo itu mengusung tema APETNAS dan Srikandi Jagadesa Berselawat. Lebih dari 100 kendaraan roda 4 dan sekitar 200 kendaraan roda 2 ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Iring-iringan peserta dilepas langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur dari lapangan karya Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, menuju titik akhir di Pakayatu Air Limboto. Peserta pawai datang dari berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah OPD, perusahaan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, puskesmas, satuan pendidikan, majelis taklim, hingga Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Ketua DPC APETNAS Kabupaten Gorontalo Hari Suparto Tome berharap kegiatan ini bisa membawa semangat dan memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam membangun Kabupaten Gorontalo ke depan.
5: Semangat ini yang menjadi bagian kita, modal kita untuk membangun Kabupaten Gorontalo dengan mengedepankan misi Bupati Sofyan Puhi dan Pak Tony Yunus terkait membangun sumber daya manusia yang beragama, unggul, berbudaya, dan kompetitif.
4: Tingginya antusias masyarakat menyaksikan langsung iring-iringan peserta pawai tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Gorontalo Tony S. Yunus. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, serta memperkuat semangat kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.
6: Oh, menurut Nabi, begitu meriah, dan insyaallah, dan kebetulan ini ikut oleh hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Gorontalo, di mana antusias masyarakat itu ramai, semua boleh ikut dan semua kecamatan ikut.
7: Jadi tujuan dari poinnya apa?
6: Jadi tujuan poin ini menumbuhkan rasa keislaman kita.
4: Pawai kendaraan hias islami didorong menjadi agenda rutin tahunan DPC APETNAS bersama Srikandi Jagadesa Kabupaten Gorontalo pada setiap peringatan Maulid Nabi. Namun, keputusan tersebut masih akan dibahas bersama jajaran APETNAS sebelum dikomunikasikan bersama pemerintah daerah. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Kita beralih ke RRI Tahuna. Perubahan APBD tahun anggaran 2026 dibahas bersama legislatif dan eksekutif Sangihak.
9: 4 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menyetujui rancangan peraturan daerah Ranperda dan nota keuangan perubahan APBD 2026, namun dengan sejumlah catatan strategis yang menjadi perhatian eksekutif, mulai dari masalah optimalisasi pendapatan asli daerah, pelayanan publik yang lebih baik, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, penggunaan anggaran pembiayaan program harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Deni Roy Tampi, saat memimpin rapat tersebut mengatakan, pemandangan umum praksi merupakan tahapan pembahasan setelah penyampaian ranperda dan nota keuangan perubahan APBD 2026 oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari. Tahapan pembahasan setelah pemandangan umum praksi dilanjutkan ke tambahan penjelasan oleh pihak eksekutif.
10: Jalan ke empat praksi tadi, bakal beberapa pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan atas pengajuan ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami meminta kepada pejabat sekretaris daerah untuk dapat melihat.

0: Pada forum rapat paripurna tersebut, empat fraksi masing-masing Partai Perindo, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mengharapkan penggunaan anggaran pada perubahan APBD dilakukan secara proporsional yang tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Rapat tersebut dihadiri ketiga pimpinan dewan dan anggota DPRD, pejabat sekretaris daerah, pimpinan perangkat daerah, dan unit kerja di lingkungan Pemda Sangihe. Anton Lahoube melaporkan.
1: Informasi terakhir dari RRI Talaut. KP2KP Talaut tanamkan kesadaran pajak sejak dini melalui pajak bertutur.
2: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Talaut menggelar kegiatan pajak bertutur di SMP Negeri 4 Pelungwane, Desa Kiamat, Kecamatan Melungwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini diikuti secara daring oleh peserta didik dan tenaga pendidik di SMP Negeri 4 Melungwane. Kepala KP2KP Talaut Rustanto mengatakan, pajak bertutur merupakan upaya pemerintah memberikan edukasi sekaligus menanamkan pemahaman dan kesadaran perpajakan kepada generasi muda sejak dini.
3: Melalui program pajak bertutur ini, kami ingin menanamkan pemahaman sejak dini tentang pentingnya kesadaran pajak. Akhir-akhir sekalian, sebagai generasi penerus bangsa, adalah harapan masa depan bangsa Indonesia.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Melungwane, Gritche Budihang, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, pajak bertutur menjadi wadah edukasi yang bermanfaat bagi guru dan peserta didik.
4: Kegiatan ini barangkali juga dimaksudkan untuk mengedukasi kita sebagai guru maupun sebagai peserta didik tentang perpajakan.
2: Alexandro Loso, salah satu peserta, mengaku bersyukur dapat mengikuti kegiatan tersebut karena memperoleh banyak pengetahuan mengenai pajak.
5: Dari kegiatan ini saya tahu jika membayar pajak itu sangat berguna untuk negara kita Indonesia. Dan ke depan saya sebagai generasi muda, jika sudah wajib pajak, saya akan membayar pajak.
2: Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, fungsi dan pengelolaan APBN, sumber penerimaan negara, serta pengenalan lebih mendalam mengenai pajak. Kegiatan pajak bertutur juga semakin meriah dengan berbagai atraksi yang diperagakan oleh peserta didik di SMP Negeri 4 Melungwane. Dari Melungwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo.

0: membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya?
1: Hmm.
0: Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Hmm? Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Hmm. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Hmm, ternyata aku baru sadar.
1: Hmm.
0: Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku

0: mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
1: Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif.

Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Gui pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Gui menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Gui merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Gui memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017 dari RRI untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Dah, uang Uda kok banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Lan, kamu pernah gak ngerasa? Kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar. Gak boleh sekolah, gak bisa kerja. Cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di beruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia Tatanan Kehidupan.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50-150 cm dan tinggi 8-12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar, dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: kalian menikah. Tapi rumah ini masih sepi.
1: Kapan? Aku punya cucu.
2: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
0: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
3: Ada apa lagi ini?
0: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
3: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
2: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
0: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
2: Ibu, kok begitu, Bu?
3: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
2: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
3: Tidak, Sofi. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
2: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
3: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
2: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben, Ben, Benny.
4: Ya, ya. Kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter dan dokter bilang aku hamil, Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu.
5: Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo, ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya

0: hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sofi.
1: Ibu jangan asal tuduh.
0: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
1: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
2: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sofi mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu, apalagi sampai punya pria lain.
0: Maling mana mau ngaku? Buktinya?
3: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
4: Sofi tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya seorang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: pengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Saraki sebagai Pak Made, Nita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, Junge Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurkamarpati narator. Sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar ya, demikian tadi telah Anda ikuti dan dengarkan drama radio persembahan dari RRI Ambon ya, dengan judul Sabar Kutunggu, Bahagia Pun Kugapai. Dan demikian satu lagu bagus dari kolaborasi Randy Panduko dan Piyu, Firasatku. Ya, saya akhiri ya kebersamaan kita untuk malam hari ini dengan satu lagu dari Maska dengan judul Kisah. Nanti setelah itu kita lanjutkan Manado Sore untuk menyapa dan menemani umat Katolik dimanapun Anda berada lewat mimbar agama Katolik.

Selamat malam, shalom, salve, dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik edisi Kamis 3 September 2026. Malam yang penuh rahmat bagi kita semua, pendengar setia Radio Republik Indonesia Manado, yang senantiasa diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Jeanne Kaligis, penyuluh agama Katolik, dapat kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di penghujung hari yang indah ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian? Semoga di malam hari ini, setelah seharian kita lelah beraktivitas, bekerja, dan berkarya di kota Manado yang kita cintai, kita semua tetap berada dalam lindungan kasih karunia-Nya. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita mengawali perjumpaan kita dengan doa pembuka. Mari kita hening sejenak, kita angkat tanda kemenangan iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Di keheningan malam ini, kami datang kehadirat-Mu untuk mengistirahatkan jiwa dan raga kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan, meresapi, dan melaksanakan kehendak-Mu melalui sabda yang akan kita dengarkan. Bukalah hati, ya Tuhan, agar kami lebih berani bertolak lebih dalam bersama-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dalam kutipan Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat
kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar setia Radio Republik Manado yang dikasihi Tuhan, malam ini tema yang akan menuntun refleksi kita di penghujung hari adalah sebuah ajakan yang sangat kuat dari Yesus sendiri. Bertolaklah lebih dalam, atau dalam bahasa Latin disebut Duc in Altum. Kisah ini diangkat dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mari kita bayangkan situasinya bersama-sama Simon Petrus dan teman-temannya adalah nelayan profesional. Mereka tahu persis kapan waktu terbaik untuk menangkap ikan, yaitu di malam hari. Namun, semalaman itu mereka telah bekerja keras, membanting tulang, menebar jala berkali-kali, dan hasilnya nihil. Tidak ada satu ekor ikan pun yang mereka dapatkan. Ketika pagi datang, mereka sedang membasuh jala dengan perasaan lelah, kecewa, dan mungkin putus asa. Di saat itulah Yesus datang, naik ke perahu Simon, dan setelah mengajar orang banyak, Yesus memberikan perintah yang aneh bagi seorang nelayan berpengalaman. Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Secara logika manusia, Simon bisa saja menolak. Dia lebih tahu soal laut dibanding Yesus yang adalah seorang anak tukang kayu. Tetapi mari kita dengar apa jawaban Simon Petrus yang sangat luar biasa. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Dan mujizat pun terjadi ketika mereka taat dan bertolak ke tempat yang dalam. Mereka menangkap sejumlah besar ikan hingga jala mereka mulai koyak. Para pendengar Radio Republik Indonesia di Manado yang dikasihi Tuhan, kisah Simon Petrus ini adalah cerminan dari kehidupan kita sehari-hari. Terlebih ketika kita merenungkannya di malam hari seperti sekarang ini. Mungkin sepanjang hari ini atau bahkan sepanjang bulan ini,
ada di antara kita yang merasa seperti Petrus. Kita sudah bekerja keras mencari nafkah, mengurus keluarga, mendidik anak-anak, mengelola usaha, atau bergumul dengan sakit penyakit. Kita sudah menebar jala berkali-kali dengan air mata dan keringat, tetapi rasanya hasilnya kosong. Kita merasa gagal, kecewa, dan lelah secara mental. Mengapa hal itu terjadi? Seringkali kita hanya bertolak di tempat yang dangkal. Apa artinya bertolak di tempat yang dangkal? Artinya kita menjalani hidup, pekerjaan, dan pergumulan hidup kita hanya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita mengandalkan kehebatan kita, kepintaran kita, pengalaman kita, tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Ketika badai hidup datang, atau ketika hasil tidak sesuai harapan, kita langsung rapuh karena akar kita berada di tempat yang dangkal. Malam ini, Yesus membisikkan kata yang sama ke dalam hati Anda dan saya. Duk in altum. Bertolaklah lebih dalam. Lebih dalam dalam mengandalkan Tuhan. Seperti Petrus yang berkata, tetapi karena perkataanmu, aku akan menebarkan jala juga. Ini adalah iman yang taat. Bertolaklah lebih dalam berarti kita mau melangkah, melampaui logika, ketakutan kita, dan mulai percaya penuh pada sabda Tuhan. Lebih dalam kehidupan doa, di keheningan malam ini, mari kita periksa apakah doa-doa kita selama ini hanya di permukaan, hanya sekedar meminta daftar keinginan kita. Bertolaklah lebih dalam, berarti masuk dalam keheningan, mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan berserah total pada rencananya. Lebih dalam, dalam mengasihi. Di tengah tantangan hidup, kita diajak bukan hanya mengasihi saat situasi mudah, tetapi berani mengampuni yang bersalah kepada kita dan menghadirkan kedamaian di tengah keluarga dan masyarakat di Sulawesi Utara ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika Petrus berani bertolak lebih dalam dan taat pada perintah Yesus, hidupnya diubah secara radikal. Dia tidak lagi hanya menjadi penangkap ikan, tetapi diubah menjadi penjala manusia. Malam ini, sebelum kita memejamkan mata untuk tidur, mari kita bawa seluruh kelelahan kita hari ini ke dasar hati Yesus yang paling dalam. Serahkan kegagalan hari ini, serahkan kecemasan akan hari esok. Ketika kita berani melangkah lebih dalam bersama Yesus, maka kekecewaan akan diubah menjadi sukacita. Mari kita satukan hati kita. Kita akhiri renungan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah nakhoda agung dalam perahu kehidupan kami. Di keheningan malam ini, kami menyadari betapa seringnya kami lelah karena hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami sering ragu dan menetap di tempat yang dangkal karena takut akan kegagalan. Jamahlah hati setiap pendengar
RRI Manado saat ini, bagi mereka yang malam ini sedang putus asa, berikanlah kekuatan. Bagi mereka yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan. Dan bagi mereka yang sedang cemas akan masa depan, berikanlah kedamaian yang sejati. Berilah kami semua keberanian seperti Petrus untuk bertindak, untuk bertolak lebih dalam, memperdalam iman kami, mempertebal harapan kami, dan memperluas kasih kami kepada sesama. Berkatilah istirahat malam kami, jagalah keluarga kami, agar esok hari kami dapat bangun dengan semangat yang baru untuk menjadi saksimu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar setia RRI Manado yang diberkati Kristus, demikianlah mimbar agama Katolik malam hari ini. Semoga renungan tadi memperteguh iman kita untuk menyambut hari esok yang penuh harapan. Saya, Jeana Kaligis, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat, selamat malam, salve, dan Tuhan Yesus memberkati.

Iya, baik pendengar umat Katolik dimanapun berada ya. Demikian mimbar agama Katolik, semoga sudah dapat memberikan penyegaran iman, penyegaran rohani untuk Anda bersama keluarga. Dan satu kidung pujian dari Pendeta Eratus Sabdono ya, kau berikan firman-Nya sekaligus mengakhiri program kita untuk malam hari ini. Dan saya Mike yang bertugas sekaligus juga undur pamit dari ruang dengar Anda. Ya, mengakhiri pengulangan saya, kita akan jelang pukul 20 untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional. Saya Mike yang bertugas, selamat malam, sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Kayaknya kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
4: Isyuras hacel pablaga dari tuas Indonesia i Rusia imeyut ochin glubakuyu i vasnuyu istorichesku atnosenya katore ditsa bolshe 50 letia.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает уже дружба на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этой
6: плане. Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tasmudara untuk Indonesia.
7: Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
8: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
2: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
8: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
8: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan dan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya, termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Muraza, dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat 3 kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua G-Craft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, G-Craft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
17: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Between Indonesia and Malaysia, including relevant bilateral.
19: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
18: Between Indonesia and Malaysia, including
20: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong Tebedu.
18: Economic connectivity particularly in the Antikong Tebedu border.
19: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
21: Trying to make sure that how
22: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
19: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
23: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
24: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

0: dibuka, tapi belum menawarkan sekitar 400-an.
1: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
2: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform studi in Saudi.
1: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
3: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
1: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
5: Ini merupakan wadah
6: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
7: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
8: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas mengalami 3 dekade ya, berkaitan dengan penyakit mulut kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang. Ya. Ketika dekade kita bebas, ya, di tahun 2022 masuk, ya, tidak masalah.
6: Himpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan

0: Security Nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengamankan tiket ke 8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Cengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadun Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
3: Dari yang kemarin saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada TV sendiri. Intinya aja kurang beruntung, jadi satunya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung.
2: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi, dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai, karya Matt Haig, dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

Ya, selamat malam saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, masih dengan Kidung Pujian Rohani kami hadirkan menemani suasana malam Anda untuk kesempatan malam hari ini. Sebelum nanti tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Ruang Rindu untuk melengkapi kebersamaan kita di Lintas Talaut Malam edisi hari ini, Kamis 3 September 2026.

News. Saudara pendengar Prosotera di Talaut, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Talaut menggelar kegiatan pajak bertutur di SMP Negeri 4 Melongwane di Kiama pada hari Kamis 3 September 2026 hari ini. Kegiatan ini memberikan edukasi kepada para pelajar tentang pajak, manfaatnya, serta pentingnya membangun kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan sejak dini. Kegiatan pajak bertutur ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menumbuhkan kesadaran perpajakan di kalangan pelajar, sehingga generasi muda memiliki pemahaman tentang pentingnya pajak bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Ya, selamat malam saudara pendengar, pro saudara di talaut dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kami nantikan kebersamaan dari Anda. Yang ingin request lagu silakan bergabung bersama pro saudara di talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Anda bisa request lagu favorit Anda, lagu yang hits di tahun 1970-an hingga 2020. Baik lagu Indonesia ataupun mancanegara dapat Anda request bersama pro saudara di talaut di malam hari ini.

0: Eh Pak RT, Mbak Wati.
1: Iya.
0: Saya punya ide buat memajukan ekonomi desa kita.
1: Hah? Yang benar? Wah, jangan-jangan ide kamu lagi-lagi buka warung kopi 24 jam di tengah sawah lagi.
0: Eh, itu bisa viral, Pak. Coba bayangin. Kopi sambil lihat kerbau mandi.
2: Oh. Astaga, Udin. Fokus dong. Kita lagi bahas Astacita nih.
1: Iya.
2: Arah strategis kebijakan nasional, bukan arah buka warung. Gimana sih?
0: Ya saya tahu. Astacita itu kan kayak GPS-nya pembangunan nasional. Tapi kita mulai dari bawah, dari desa, biar nggak nyasar mulu.

0: Oke deh, daripada kita makin ngawur, yuk kita mulai workshopnya. Tapi Udin, tolong jangan nyaranin Lele bisa main TikTok lagi ya.
1: Iya, tenang mbak. Sekarang saya fokus. Target saya 2045 desa kita jadi Silicon Valley, tapi versi sawah.
2: Amin, asal jangan jadi Silicon Valley doang. Isinya prank semua.

0: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Ya, pasti kami nantikan kebersamaan Anda malam hari ini, saudara pendengar Pro Satu Rarita Laut. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, dapat langsung bergabung melalui WhatsApp di 0813474948. Ditunggu kebersamaan Anda hingga nanti jelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa request lagu favorit Anda atau lagu yang mungkin saja punya kenangan ya dalam kehidupan Anda. Jadi silakan di request bersama Pro Satu Rarita Laut untuk kesempatan malam hari ini.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Eh, Ki, dari mana kan ini?
1: Dari antar tempat, tapi cewek kerja.
0: Oh, kok gitu ya?
1: Mau ambil, tapi pas kita tinggal tadi malam.
0: Oh, itu. Itu orang sana di meja. Kok nggak, siapa nggak kerja, Dang?
1: Ini, kita dapat izin ke rumah sakit. Mau bawa periksa kesehatan.
0: Bawa periksa? Sakit apa nggak ini?
1: Nggak sakit sih, cuma ada biasa, baca kesehatan rutin.
0: Oh, kira-kira ada sakit.
1: Nggak, eh. Eh, iya kok, Ki. Waktu nggak ada kawin, udah habis modal berapa tuh?
0: Eh. Uang, kayak baru udah tanya-tanya modal kawin, kayak apa semua kawin anak ini, Ki?
1: Ya enggak sih, masih lama. Bar, maksudnya kan, semua bahasa dia dari sekarang tuh, biaya tuh mau pakai supaya bagus tuh.
0: Oh, begitu. Dan Mar, enggak mau tuh pernikahan yang bagaimana, so? Itu biaya kok pernikahan enggak tuh tergantung dan DP pengantin. Apa dong pe mau, bagaimana DP pasar, DP acara.
1: Iya, Kang. Biasa-biasa dulu,
0: so. Tunggu. Mar, ngana, rencana mau kawin kapan, so?
1: Masih lama. Lama kok, kan? 3-4 tahun ke depan, tuh. Jadi, mau batabung dulu maksudnya gitu.
0: Masih lama, dan gue mau bawa investasi jangka pendek dulu, dan investasi itu boleh berlangsung hanya dalam hitungan bulan sampai 2 atau 3 tahun begitu.
1: Iya.
0: Deng juga DP risiko rendah, apalagi for pemula begitu, Dang, yang baru mau investasi. Nah, itu investasi jangka panjang juga itu mau kasih berbagai kelebihan Pak DP pengguna dan begitu. Misalnya dorang mau kasih peluang for pemula untuk berinvestasi, mau tingkatkan bagaimana tuh pemasukan atau tudung jadi langgang cash flow, Nah itu dalam rentan waktu yang singkat. Kong begini, dorang mau tambal itu modal usaha dalam waktu yang cukup cepat. Jenis-jenis dan ada surat utang jangka pendek, deposito bank, ada saham dividen, deng ada reksadana pasar uang lagi, begitu.
1: Oke deh, kalau begitu. Ini udah ya? Apa mother sobat telepon?
0: Oke, dang. Yo, bye-bye jalan ya. Yo,
1: bye.

Masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua, saudara pendengar Prosat RRI Talaut. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini. Jadi bagi Anda yang ingin request lagu Indonesia ataupun mancanegara yang menjadi lagu favorit Anda, langsung aja bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua hingga pukul 11 malam nanti.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: ini kita belum sell free word code. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced. Barang murah takut DP kualitas yang bisa.
1: Begitu ya dia, sell free word.
0: Iya noh, Mar masih bingung kok ini kita noh. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, Nah?
1: Ya tuang, sekarang Komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tas simpang for tabungan.
0: Oh, iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

Masih ada waktu untuk Anda saudara pendengar Prosotur dari Telaut yang ingin bergabung bersama kami. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Nah, kali ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp ya. Kan saya bacakan dulu. Selamat malam RRI Pro 1 Talaut. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mau request lagu Salahkan Aku penyanyi Nadila. Lagu ini buat semua pendengar RRI Pro 1 Talaut di mana saja berada. Semoga tetap sehat walafiat dan tetap semangat buat Host Julianti Malensang. Selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan tetap diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Dari Kristianus Rame di Tamako Sangihe. Oke, terima kasih buat Kristianus Rame yang ada di Tamako Sangihe. Lagu Salahkan Aku. Juli baru kali ini dengar kayaknya ya. Ada judul lagu Salahkan Aku. Yang Juli tahu Salahkah Aku, bukan Salahkan Aku. Tapi ini penyanyinya Nadila. Sabar ya untuk Kristianus. Nanti Juli sudah sementara cari ya. Salahkan Aku. Salahkan Aku.

Bung Kristianus, di sini ada judulnya Salahkan Aku, tapi bukan Nadila penyanyinya. Ini dari Tiket Band kalau tidak salah ya. Lagu Salahkan Aku. Mau lagu ini aja atau mau diganti dengan lagu lain? Nanti di WA lagi ya. Dan di belakangnya Bung Kristianus, bagi Anda saudara pendengar Prosotera Rita Laut yang ingin bergabung, silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Oh itu Jakarta. Oke. Terima kasih untuk Bung Kristianus Rame yang ada di Tamako Sangihe yang boleh bergabung bersama Prosotera Rita Laut malam hari ini. Tentunya kami juga masih menantikan kebersamaan dari Anda saudara pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Kita ke lagu aja ya. Yang sudah di request tadi nanti kan kami tambahkan dengan lagu lainnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Kami masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin request lagu favorit Anda malam hari ini. Silakan bergabung bersama Bro Satu Hari Telat melalui WhatsApp di 081347 494180.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya cukup sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di edisi hari ini. Saudara pendengar Prosetor Rita Laut, nanti kita akan bertemu lagi untuk Ruang Rindu edisi mendatang. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ataupun yang belum sempat bergabung namun masih tetap setia mengikuti siaran kami hingga sampai saat ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan dari Anda semua saudara pendengar Pro Soter Rita Laut. Baik Anda yang mengikuti siaran kami melalui RRI Digital ataupun melalui FM 101,2 MHz. Selanjutnya akan kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda biar bisa mengantarkan Anda beristirahat di malam hari ini. Semoga bisa mimpi indah juga.

digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11:59 atau jam 12 malam sampai jam 11:59. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridiem yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12:00 sampai 23:59 atau jam 12 siang sampai jam 23:59 malam.

0: Inspirational Story.
1: Saudara, agar terjadi sinergi serta kerjasama yang harmonis, setiap orang dalam sebuah tim haruslah berfungsi sebagai tim, bukan sekedar kumpulan individu yang hebat dan pintar. Sikap egois, merasa paling benar, paling mampu, paling bisa adalah musuh terbesar dari kesempurnaan. Namun, kerjasama tim justru menjadi kunci dalam mencapai goal dan target dalam pekerjaan. Adanya sikap saling mendukung antara yang lemah dan kuat, antara yang berpotensi dan yang kurang berpotensi, akan menguntungkan satu sama lain. Iya, yang kurang kompeten akan belajar dari yang lebih ahli. Sebaliknya, yang sudah hebat ilmunya akan lebih hebat lagi karena digunakan untuk mengembangkan orang lain. Ingatlah, jika ingin mencapai prestasi besar dan berguna bagi orang banyak, kita mesti bisa bekerja sama dengan orang lain. Di zaman seperti sekarang ini, sepertinya Superman sudah tidak akan berfungsi dengan baik lagi. Yang ada adalah super team. Karena itu, hari ini mari kita belajar untuk menepis semua rasa ego kita dan mulailah menyadari bahwa kita tidak mungkin dapat sampai pada titik sukses jika tidak dibantu oleh keluarga, rekan kerja, dan orang-orang yang berada di sekeliling kita.

Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahannya.

Saudara pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Kamis 3 September 2026. Saya Julianti Malensang bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio, Kota Melongwane, Kepulauan Talaut Teritorial NKRI, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
2: Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi.
1: Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
2: Spontan Abdullah menjawab,
3: ya jelas pingin naik, Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
3: Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut.
1: Sang guru memotong cerita Abdullah.
3: Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
1: Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah.
3: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri.
1: Alhamdulillah sudah, Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
3: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
1: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
3: Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
1: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru.
3: Jadi, pemaaf, Abi.
1: Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir.
1: Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik.
0: Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok.
1: Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam.
0: Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
1: Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas.
1: Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara.
0: Masya Allah.
4: Hei, Dul. Mau kemana?
1: Sapa temannya ceria.
4: Mau ke Denpasar?
1: Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya.
4: Wah, sama saya juga ke Denpasar.
0: Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
1: yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Eksekutif Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami dan mendengarkan Mutiara Pagi Islami. Kesempatan hari ini Jumat 4 September 2026, sudah ada Sabian hadir dengan Ya Maulana saat ini pendengar. Untuk mengakhiri Mutiara Pagi edisi hari ini, sudah di menit ke-58 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita mendengarkan untuk penyampaian warta berita daerah pagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Didahului Anda mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Sudah 3 bulan hampir tidak ada hujan sehingga ada beberapa daerah yang sangat terdampak, terutama di daerah Pulau Marutua, lingkungan 3 dan 4 yang sehari-hari kebutuhan air bersih masyarakat lewat tampungan air hujan.
0: Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 4 September 2026 selengkapnya bersama saya Priscila. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus berharap jembatan perintis Garuda di Desa Kokole 1 Minahasa Utara bermanfaat mendukung aktivitas masyarakat setiap hari.
2: Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus meninjau langsung kondisi jembatan perintis Garuda di Desa Kokole 1, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara. Keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas sehari-hari, mobilitas warga, serta menunjang perkembangan ekonomi di wilayah Kokole 1 dan sekitarnya. Mayjen TNI Mirza Agus mengatakan, pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan wujud nyata kepedulian TNI bersama pemerintah daerah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung.
3: Ini jembatan perintis Garuda, kebetulan yang di sini yang jembatan gantung juga. Kalau kemarin yang kami resmikan 52 meter, ini 22 meter, memang lebih pendek. Tetapi kemanfaatannya sama, khususnya untuk jembatan yang di belakang kita ini. Selama ini masyarakat kurang lebih sampai 2 kiloan harus memutar, sekarang tinggal 100 meter sudah jalan raya di depan situ. Anak sekolah juga sangat dekat sekali sekarang ke sekolah, kemanfaatannya sangat tinggi. Kemudian secara konstruksi kami sudah koordinasi dengan Bapak Bupati, dibantu tim PUPR-nya. Kemudian ada konsultan kami juga tentang pembangunan jembatan. Ini sudah cukup lama karena terakhir dibangun zaman Belanda katanya, kena roboh.
2: Keberadaan jembatan perintis Garuda yang sangat bermanfaat akses bagi masyarakat disambut gembira warga setempat, seperti yang disampaikan Edward, warga Kokole 1 Likupang Selatan.
4: Iya, orang bersyukur, yang penting orang pilih warung segampang. Dari warung di jalan, iya, anak-anak sekolah, so nyana susah, nyana baputar di sana, so boleh ikut sini. Ya, terima kasih banyak pemerintah.
2: Selain mengunjungi jembatan perintis Garuda, Pangdam Merdeka juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Kodam 13 Merdeka bersama pemerintah daerah terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Demikian Bobi Sambeka melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara rolling 24 pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas.
5: Rolling dan mutasi jabatan kembali digelar pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Gerbong pejabat ini menyasar sejumlah jabatan strategis kepemerintahan JGKWL. Pelantikan pejabat tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Insinyur Nofri Wawiling, dan sebanyak 24 pejabat mengikuti pengambilan sumpah dan janji di ruang rapat lantai 3 Pemkab Minut.
6: Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerahnya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 3 bulan September tahun 2026, atas nama Bupati Minahasa Utara, saya Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara,

0: Dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
1: Salah satu jabatan yang di-rolling yakni jabatan Kepala Wilayah Demembe. Dan dalam pelantikan tersebut, Camat Demembe dipercayakan kepada David Francet Talumantak dan Anche Denga dipromosikan dalam jabatan Camat Talawaan. Dan jabatan Camat Likupang Selatan dipercayakan kepada Susana Kaunang. Diana masih melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Musim kemarau panjang yang melanda memaksa warga di Pulau Bunaken, Siladen, dan Manado Tua merogoh kocek lebih dalam guna mendatangkan pasokan air tawar dari wilayah daratan.
3: Kemarau panjang membuat warga di Kepulauan Bunaken, Kota Manado mengalami krisis air bersih dalam 2 bulan terakhir. Sejumlah sumur warga mulai berubah payau karena minimnya curah hujan. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Manado, Angelina Bajodo, mengatakan untuk membantu kebutuhan warga, BPBD Kota Manado bersama Pelni dan PDAM menyalurkan 16.000 liter air bersih ke Kepulauan Bunaken pada Rabu pagi.
4: Nanti hari ini kami bersama dengan Pelni dan PDAM datang ke Bunaken Kepulauan untuk penyaluran air bersih sebanyak 16.000 liter. Jadi sementara dalam kita sudah tiba di tempat di Bunaken Kepulauan dan disambut oleh Pak Camat beserta pejabat struktural lainnya, dan sementara sekarang lagi dalam pengisian untuk di tong-tong yang disediakan di Bunaken Kepulauan ini ada 4 tong.
3: Sementara itu, Camat Kepulauan Bunaken Immanuel Mandak menyebut kemarau panjang membuat sumber air lokal tidak lagi bisa diandalkan.
5: Di mana kebutuhan air yang ada di wilayah pulau ini biasa terpenuhi lewat mata air yang tersedia di pulau. Tetapi dalam situasi kemarau panjang, sumur-sumur lokal sudah tidak lagi tawar, tetapi lebih terasa asin, payau karena tidak ada air hujan. Sehingga masyarakat banyak mencukupkan kebutuhan air tawarnya dengan mencari air tawar lewat air mineral yang ada di daratan besar.
3: Sebelumnya, warga Pulau Bunaken juga telah menerima bantuan air bersih dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Polda Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar. Camat Bunaken apresiasi bantuan air bersih dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kota Manado.
6: Camat Bunaken Kepulauan Immanuel Mandak menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kota Manado atas bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kemarau panjang. Menurut Mandak, kondisi kekeringan yang dipicu dampak El Nino telah dirasakan masyarakat Kecamatan Bunaken Kepulauan dalam beberapa bulan terakhir. Minimnya curah hujan menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Ia pun menilai bantuan tersebut sangat membantu masyarakat dan setidaknya dapat mengurangi kesulitan warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.
7: Atas nama pemerintah kecamatan maupun masyarakat Kecamatan Bunaken Kepulauan, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota yang sangat memperhatikan kebutuhan air bersih di Kecamatan Bunaken Kepulauan, di mana di saat ini karena dampak El Nino sudah 3 bulan hampir tidak ada hujan, sehingga ada beberapa daerah yang sangat terdampak, terutama di daerah Pulau Merotua, lingkungan 3 dan 4 yang sehari-hari kebutuhan air bersih masyarakat lewat tampungan air hujan, sehingga dalam kondisi yang kemarau panjang sangat membutuhkan bantuan air bersih, dan itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi kerjasama dengan pemerintah kota, didukung dengan Kementerian Kelautan RI juga dari Pulau Air sudah membawa air bersih.
6: Meski demikian, Mandak mengakui kebutuhan air bersih di wilayah kepulauan masih cukup tinggi sehingga tambahan bantuan masih diperlukan. Namun masyarakat tetap bersyukur atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan pemerintah. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya.

0: SMP, dan SMA. Meskipun berlevel pertandingan Liga Pelajar, pemenang dari Liga ini akan masuk proyeksi memperkuat Manado di ajang Porkot dan Porprov Sulawesi Utara.
1: Karena kalau sabantar Porprov, contoh Porprov tuh, karena ini Liga Pelajar salah satu ukuran untuk atlet-atlet Kota Manado untuk mempersiapkan di level di atas, salah satunya Porprov. Sabantar dorong tetap, dorong kalau Porprov rupa contoh Kalase, pasti dorong bawa nama Minahasa karena berdomisili. Jadi nak dilihat lagi dorong ini sekolah di mana, tapi kalau di Porprov kan salah satu ketentuan atlet yang berdomisili sesuai KTP dan KK.
0: Liga Pelajar Manado telah memulai pertandingan untuk 9 cabang olahraga sejak 27 Agustus 2006 hingga 9 September mendatang. Cabang olahraga tenis meja sendiri memilih menggelar pertandingan pada 4 dan 5 September 2026. Audi Kandores melaporkan.
2: Pendengar, hukum tua desa wisata Sinuian, Kecamatan Rembokan, Daniel Kusoy mengingatkan warga masyarakatnya selalu waspada menghadapi kemarau panjang ini.
3: Hukum tua desa wisata Sinuian, Kecamatan Rembokan, Daniel Kusoy menghimbau warga masyarakatnya untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrim kemarau panjang saat ini yang mudah memicu bencana kebakaran baik di permukiman maupun hutan dan lahan karhutla. Lanjutnya, himbauan ini selalu disampaikan kepada warga masyarakat baik di gereja maupun acara suka dan duka. Dengan harapan menurut hukum tua Daniel Kustoy, masyarakat di desa Sinuian juga jangan membakar sampah sembarangan, apalagi membakar rumput di tengah hutan dengan modus membuka lahan perkebunan.
4: Untuk merokok sembarangan atau membakar lahan, nah itu sangat diharapkan untuk tidak dilakukan karena bisa membahayakan. Selaku hukum tua menghimbau ketika masyarakat hendak meninggalkan rumah, maka pastikan bahwa kompor dalam keadaan mati atau tidak lilin. Nah, lilin yang bisa saja menimbulkan bahaya kebakaran.
3: Lebih lanjut, hukum tua desa Sinuian Daniel Kusol di sela-sela kegiatan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup tingkat Kecamatan Rembokan mengatakan sampai saat ini dia bersyukur kepada Tuhan desanya dalam keadaan aman, nyaman, dan kondusif. Dari Minahasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, jaringan internet di pulau terujung Indonesia yakni Miangas dipastikan aman.
5: Kebutuhan jaringan internet di pulau terluar di Miangas dikatakan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Talaut Stella Bentian tidak ada permasalahan untuk sekarang ini. Sebabnya di Miangas pasca kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada beberapa bulan sebelumnya sudah merealisasikan jaringan Starlink dengan jumlah 180 unit. Hal ini dibuktikan melalui komunikasi pemerintah kabupaten dan pemerintah di Kecamatan Miangas sampai sejauh ini berlangsung baik.
6: Di Miangas, kondisi di Miangas untuk jaringan sudah bagus menurut saya. Beberapa kali hubungi ke camat tidak ada masalah. Apalagi waktu kemarin ada kunjungan presiden sudah mendapatkan bantuan 180 unit Starlink. Saya kira untuk masalah jaringan tidak ada masalah untuk Kecamatan Miangas.
5: Pemberian bantuan Starlink di Miangas tidak berimbas pada pulau lain terluar di sekitar pulau Miangas. Seperti keluhan masyarakat di Pulau Nanusa pada akun medsos RRI Talaut, menyebut kondisi jaringan internet di Talaut yang sekarang kembali normal, tetapi di pulau tersebut belum terjangkau sepenuhnya jaringan internet. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Produk fashion dari
2: Pendengar, kita ke informasi lainnya. Ada produk fashion dari Sulawesi Utara memiliki peluang besar dijual ke luar negeri.
5: Produk fashion dari karya UMKM Provinsi Sulawesi Utara masih menjadi daya tarik sejumlah buyers yang ada di beberapa negara di Eropa maupun Amerika dan Asia. Mariana Montu, pemilik UMKM Sabai Collection, mengatakan fashion yang diminati menjadi permintaan buyer tersebut bukan hanya pada fashion kain, tetapi juga pada aksesoris kreatif dari bahan baku alam dan juga tas bermotif batik yang dikaryakan olehnya.
7: Kalau saya itu kerajinan, awalnya kerajinan kayu, apapun kerajinan sulut itu kami bikin, tapi lebih ke sini permintaan tuh lebih banyak ke kain, kain batik gitu. Jadi dari kain polosan kami bikin batik untuk saat ini yang khas Sulawesi Utara. dan ternyata banyak permintaan juga berbentuk ready to wear untuk yang produk fashion gitu. Jadi ya kami juga bikin semua. Jadi produk fashion itu seperti ada tas, ada shawl, terus ada ada aneka kalung begitu. Jadi bukan hanya kain ya, ada kain, baju-baju, terus untuk yang produk fashion begitu.
5: Dia pun mengatakan pada penjualan pun di pasar lokal dan nasional juga banyak peminatnya. Bahkan usaha yang digelutinya tersebut sering dimintakan untuk menjadi bagian pada ajang pameran atau promosi fashion lokal daerah Sulut di ibu kota Jakarta dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Anda mendengarkan hari ini Jumat 4 September 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila.

0: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up bintang radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari dewan juri untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili dewan juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
1: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi bintang radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridi.
0: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio Tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado, Malalayang. I'll see you guys very soon.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Rif, Nana sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo. Aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya, betul. Kong ini program kata dorang anak-anak mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh membantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorong so mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sa. Contoh, gending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Kenapa sih kamu sekarang lebih sering belanja di toko atau penjual kecil?
1: Karena setiap beli dari UMKM, kita bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga bantu usaha mereka berkembang.
0: Serius? Jadi kalau aku beli kopi di kedai sebelah, aku ikut bantu mereka sukses?
1: Betul. UMKM itu jantung ekonomi kita. Makin banyak yang beli, makin maju usaha mereka. Makin kuat ekonomi kita.
0: Wah, mulai sekarang aku bakal sering beli di UMKM lokal.
1: Aku juga ah. Ayo kita dukung UMKM. Belanja bijak, ekonomi kuat.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Bulan ini kita belum self reward kata. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced, barang murah takut DP kualitas yang bisa.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iyo no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, Nah?
1: Ya tuang, sekarang Komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tak simpang for tabungan.
0: Oh, iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan, seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, bahkan ular. Yaki dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi. Dari beberapa habitat hidupnya, Yaki lebih menyukai tinggal di hutan primer karena cocok untuk tempat tidur dan mencari makan. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer cagar alam Tangkoko Bitung, mulai cagar alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti cagar alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manembo-Nembo, Kota Mobagu, dan Modayak.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?